0: 77 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Ini mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI, pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien pertama sesak napas, kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 4 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. yang mana tentang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
11: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulusalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Candon, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Berita.
1: Pro1 ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami dan telah Anda ikuti buletin berita Pro3. Sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan sajikan informasi seputar perakiraan cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Semangat beraktivitas di akhir pekan ini, pendengar Pro 1, walaupun memang cuaca tidak secerah beberapa hari sebelumnya, terpantau dari dalam studio untuk Jember Kota relatif berawan bahkan ke arah mendung ini pendengar Pro 1. Bagaimana untuk kondisi cuaca di sekitar Anda beraktivitas sekarang? Kita juga sambil pantau bagaimana perakiran cuaca sepanjang hari bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi yang sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Selamat pagi, Mas Aryo.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Oke. Okay. Silakan, bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini 13 Juni 2026?
1: Baik, Mas. Izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca hari ini, tanggal 13 Juni 2026. Kita mulai dulu dari wilayah Jember. Untuk wilayah Jember, pada pagi hari secara umum cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya sama, yaitu cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi terjadi hujan ringan secara singkat di wilayah Ledokombo, Sukowono, serta Sumber Jambe dengan sebaran suhunya berkisar di antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 24.4 km/jam. Kemudian untuk Kabupaten Banyuwangi, untuk Banyuwangi sendiri pada pagi hari secara umum diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dan malam hingga dini hari cuacanya berawan. Dengan sebaran suhunya berkisar di antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari timur laut dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15.9 km/jam. Kemudian lanjut untuk Kabupaten Situbondo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dengan sebaran suhunya berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15.7 km/jam. Kemudian untuk Kabupaten Bondowoso pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan dan siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan secara singkat di wilayah Jambe Sari Darussaleh, Pujer, Sukosari, Sumberwingin, dan Tamanan. Untuk malam hingga dini harinya, cuacanya secara umum berawan. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 7.5 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya secara umum berawan tebal dan malam hingga dini hari cuacanya masih berawan. Dengan sebaran suhunya berkisar di antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15.9 km/jam. Kemudian untuk Kota Probolinggo pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya berawan tebal. Dengan sebaran suhunya berkisar di antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara dengan kecepatannya berkisar di antara maksimumnya di 5 km/jam. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di wilayah Bantaran, Besuk, Gading, Krucil, serta Pakunian dengan intensitas ringan. Untuk malam hingga dini harinya cuacanya secara umum berawan tebal. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan angin dan rata-rata dari arah timur dengan kecepatan maksimumnya berkisar di sampai maksimum di 10.7 km/jam. Untuk kita geser untuk wilayah perairan, untuk perairan di selatan Banyuwangi, perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi, untuk gelombangnya berkisar di antara 1.25 hingga 2.5 meter atau dalam kategori sedang, dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, Khusus untuk Banyuwangi berpotensi terjadi hujan ringan sekitar pukul 10. Untuk anginnya semuanya rata-rata dari arah timur dengan kecepatannya berkisar di antara 7 hingga 21 knot. Kemudian untuk yang akan nyebrang ke wilayah Bali melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk, untuk tinggi gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 0,8 atau dalam kategori rendah dengan kondisi cuacanya secara umum berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri berkisar di antara 2 sampai 17 knot dengan arah dari selatan hingga barat daya. Mungkin itu Mas kira-kira untuk perkiraan cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih atas informasi perkiraan cuaca untuk edisi 13 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Mas.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi keseluruhan perkiraan cuaca untuk 13 Juni 2026. Anda bisa pantau terus siaran bersama kami dan rekan-rekan perkirawan BMKG Banyuwangi setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau bisa pantau terus di www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Pendengar Pro 1, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Disiarkan dari Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat mengikuti.
1: Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enchico menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, akhir pekan yang mudah-mudahan membahagiakan untuk kita semuanya. Saya Retno Palupi yang membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember malam ini. Ada kabar-kabar terbaru apa nih kira-kira di kota Jember? Tapi yang jelas untuk Anda malam hari ini yang mungkin saudara, tetangga, rekan, kerabat yang sudah menjadi finalis Gus Daning. Nah ini dia, nanti malam adalah malam puncak untuk pemilihan siapakah yang akan menjadi Gus Daning Jember. Jadi kalau misalnya nanti malam gak ada acara, mungkin Anda bisa menyempatkan waktunya ke alun-alun untuk menonton secara langsung, menjadi saksi siapa yang nanti akan terpilih menjadi Gus Daning Jember untuk tahun 2020.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Hari ini cuaca cerah pendengar, apakah akan sama dengan kemarin yang tiba-tiba siangnya itu turun hujan? Ya pendengar, untuk kali ini kita coba ajak Anda untuk jalan-jalan ke Pasar Tanjung yuk. Biasanya kalau hari Sabtu weekend itu dimanfaatkan untuk iya itu tadi jalan-jalan ke pasar. Siapa tahu mau belanja agak banyak. Tapi ternyata kaget bahwa harga-harga sayur dan bumbu dapur ini ternyata mengalami kenaikan. Siapa yang merasa hal yang sama? Karena memang ada kenaikan yang terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, tomat, harga cabai, seret ini justru turun. Tapi sayur dan bumbu-bumbu dapur ini mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya hari ini Anda menuju ke Pasar Tanjung, ingin melengkapi dapur Anda dengan stok bumbu dapur dan sayur, kaget. Waduh, duitnya gak cukup tiba-tiba ya. Iya pendengar, untuk Anda yang senang pedas mungkin sedikit berlega hati karena harga cabai seret mengalami penurunan. Sebelumnya Rp80.000, sekarang menjadi Rp70.000 per kilogramnya.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebenarnya kalau kita belajar bahasa isyarat itu nggak akan ada ruginya loh. Yang jelas itu bisa kita manfaatkan kalau kita ingin berkomunikasi dengan kerabat, sahabat, tetangga, saudara, atau putra-putri kita yang mungkin memang dia itu disabilitas tuna rungu atau tuna wicara. Nah, banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mewujudkan sebuah kota itu menjadi kota yang ramah, kota inklusif gitu ya. Salah satunya adalah edukasi bahasa isyarat. Dan ini dihadirkan di Kota Padang. Kita coba yuk, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi untuk kita pendengar. Jadi pernah dilakukan edukasi bahasa isyarat pada momentum Car Free Day dan ini mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Nah, akhirnya ada salah satu praktisi di sana, yaitu Rumah Inklusi Padang, melanjutkan langkah ini dengan membuka kelas bahasa isyarat untuk umum. Tahap 1 diikuti 15 peserta. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa bahwa belajar bahasa isyarat ini malah bukan hanya untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas tuli atau bisu atau tunawicara. Karena kenapa? Karena kita pun butuh untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita butuh untuk bisa mengerti dan memahami apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan belajar bahasa isyarat, itu kayaknya satu kesempatan yang baik untuk bisa kita lakukan.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tuh kolapa-lapaskan? Nah, untuk apa?
3: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
2: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
3: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
2: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
3: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini pendengar, segera kita akan bergabung dengan program Matiga Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Laria yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lairin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia

0: tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, Kroasia sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certainpass. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trail 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: perlintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit di Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari Arena Basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Banyak yang mengeluh kalau tadi diinformasikan bahwa harga sayur dan juga bumbu-bumbu dapur itu mengalami kenaikan. Nah, ini pasti berimbasnya kemana? Ke masakan kita. Jangan-jangan karena bumbu mahal, itu bumbu dikurangi. Kalau kita makan sendiri, aduh rasanya nggak pas, tambah aja. Tapi kalau misalnya kita buka warung, begitu ya pendengar, buka depot, kalau misalnya kita kurangi bumbu kita dari formasi atau porsi awalnya, apakah ini akan tidak merubah rasa? Kalau sudah rasa yang berubah, maka pelanggan pasti akan mempertanyakan. Nah, ini dia pendengar. Banyak hal yang kadang-kadang menjadi sebuah dilema untuk para pedagang makanan matang di saat bahan-bahan baku mengalami kenaikan. Ya pendengar, bahkan ini diliput oleh media asal Jepang, Nikkei Asia, yang menyoroti porsi hidangan di warteg yang semakin sedikit akibat kenaikan harga bahan baku. Rasa nggak berbeda, tapi porsi sedikit berkurang, begitu ya. Hal ini disampaikan dalam pemberitaan yang ditayangkan pada hari Kamis kemarin, pendengar. Judulnya, Indonesia Shrinkflation Will Leave Government Strong Fundamental Claim. Jadi, media ini menerangkan bahwa harga bahan makanan yang dijual warteg ini mungkin hanya naik sedikit. Gak ada pilihan. Kalau mau mengurangi rasa, sepertinya ini akan berbahaya, bahkan mungkin akan mempengaruhi pelanggan yang datang. Jadi satu-satunya cara adalah mengurangi porsi. Bagi pemilik warteg, menyampaikan ini bukan menjadi pilihan. Jadi gak ada pilihan maksudnya untuk mengurangi porsinya. Mereka memilih untuk tidak menaikkan harga, tidak mengurangi rasa. Maka oleh karena itu yang harus diambil adalah mengurangi porsinya. Ya pendengar, Nikkei Asia menuliskan bahwa fenomena di mana produsen mengurangi ukuran atau jumlah produk tanpa mengubah harga ini semakin dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Demikian pula dengan sebuah fenomena downgrading, di mana konsumen akan beralih dari varian lebih mahal ke varian yang lebih murah dari jenis produk yang sama. Tingkat inflasi yang terus meningkat meski pemerintah telah memberikan subsidi bahan bakar yang besar untuk meredam dampak perang. Yang jelas, apakah ini juga kita alami, pendengar, saat kita beli makanan, rasa tetap, tapi porsi semakin berkurang ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia itu panggungnya kejutan.

Siapa sih yang gak langsung semangat kalau dengar lagu-lagu Piala Dunia? Tradisi lagu resmi Piala Dunia dimulai sejak tahun 1990 lewat lagu Un'Estate Italiana di Italia. Ada The Cup of Life dari Ricky Martin yang sukses membuat demam musik Latin mendunia saat Piala Dunia tahun 1998. Tapi sekarang, Waka Waka dari Shakira masih menjadi anthem yang paling populer sepanjang masa. Lagu Piala Dunia 2010 ini bahkan sudah diputar miliaran kali di platform musik digital. Tahun ini, lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy. Yang membawa nuansa Latin dan Afrobeats, energik, cocok jadi soundtrack euforia sepak bola. Ya,

Pendengar, kalau Anda sedang menanti-nanti pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia, RRI juga menyiarkan secara nasional melalui siaran di masing-masing satuan kerja. RRI Jember pun juga. Jadi kalau misalnya ada jadwal pertandingan seperti tadi pagi dan dini hari tadi, nah RRI juga menyiarkan untuk Anda. Jadi RRI Jember untuk dapetin informasi dan juga bagaimana update terkini dari Piala Dunia 2026.

Sarto Basa Jawi dinten menika Sabtu 13 Juni kalih 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, Bupati Lumajang Indah Amperawati menika sampun ngluncuraken kawicaksanaan penarikan sedaya kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang wiwit 12 Juni 2016. Kawicaksanaan menika minangka tindak lanjut saking mindhaipun regi pertama ingkang dipun anggep paring bebendu tumrap anggaran operasional daerah. Pawartos menika dipun aturaken dening Bupati Indah wonten ing kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang dinten Jumuwah enjing. Panjenenganipun ugi negesaken mbilih mboten namung kangge pelayanan umum saha tugas ingkang sifatipun darurat utawi mboten saged dipun tunda kemawon ingkang saged angsal pengecualian. Miturut panjenenganipun mindhaipun regi Pertamak ndadosaken pemerintah daerah kedah langkung ngatos-ngatos saha teliti anggenipun ginakaken aset lan anggaran. Biaya operasional kendaraan dinas sakmenika dipun raosaken saya awis lan saya ageng. Pramila sedaya kendaraan dinas roda sekawan dipun tarik saha dipun simpen wonten ing garasi induk pemerintah daerah. Pengecualian menika kawenehaken tumrap kendaraan dinas ingkang nyengkuyung sektor kesarasan, keamanan saha tugas pemerintah ingkang kedah enggal kelampahan. Kagem jamin kelampahipun kawicaksanaan menika kanthi efektif, Bupati Indah nyuwun supados sedaya perangkat daerah nyelarasaken pola lampah dinasipun. Salajengipun Bupati Lumajang ugi negesaken bilih badhe wonten sanksi tegas tumrap pejabat ingkang nglanggar kawicaksanaan menika. Saben pelanggaran badhe dipun tindak lanjuti lumantar Inspektorat Kabupaten Lumajang. Kawicaksanaan menika wiwit lumampah kanthi resmi wonten ing 12 Juni 2016 lan badhe tansah dipun awasi saha dipun pantau pelaksanaanipun dening pemerintah daerah. Para sedherek, PT Industri Kereta Api Persero utawi PT Inka nglajengaken percepatan pengembangan fasilitas produksi wonten ing pabrik Ketapang Banyuwangi Jawa Timur kagem nyengkuyung produksi kereta rel listrik utawi KRL ingkang enggal. Langkah menika dipunlampahi sasampunipun wonten komitmen saking PT Kereta Api Indonesia utawi KAI ingkang badhe pesen 3 transit KRL kagem nyatakaken layanan transportasi perkotaan wonten ing wilayah Jabodetabek. Pabrik Inka Banyuwangi ingkang mapan wonten ing lahan wiyaripun 83,9 hektar ing kawasan Banyuwangi sisih lor menika sakmenika tasih di pun siapakan dados pusat produksi sarana perkeretaapian kanthi teknologi tinggi. Maneka fasilitas produksi saha pengujian terus dipun tingkataken kalebet pembangunan lintasan uji utawi rest track ingkang ngubengi kawasan pabrik. Senior manager humas lan ugi kantor perwakilan PT Inka Hartono ngendikaaken mobile pabrik Banyuwangi menika badhe dados papan utami produksi sepur berteknologi inggil saha sarana perkeretaapian penggerak wonten ing mangsa ngajeng. Miturut panjenenganipun sedaya sepur ingkang berteknologi inggil utawi sepur berpenggerak badhe dipun produksi wonten ing Banyuwangi. PT Inka gadah komitmen dadosaken pabrik menika minangka pusat produksi sepur.

internasional ingkang modern saha saged saingan wonten ing tingkat global. Direktur utama PT KAI Bobby Rasyidi negesaken mobile perusahaanipun dukung kanthi temen industri perkeretaapian Indonesia nasional. Miturut panjenenganipun pengadaan transit KRL wonten ing mangsa ngajeng badhe dipun prioritasaken dhateng PT Inka minangka produsen dalam negeri. Kanthi wontenipun pabrik Inka wonten ing Banyuwangi dipun ajeng-ajeng mboten namun saged nyatakaken kemandirian industri perkeretaapian nasional nanging ugi saged kuyung tuwuhing ekonomi daerah. Pengembangan fasilitas produksi menika nggadhah potensi ingkang saged mbikak lapangan kerja enggal, ningkataken investasi saha nyatakaken kalenggahan Banyuwangi minangka salah satunggaling kawasan industri strategis wonten ing Indonesia. Cekap semantan pawarta basa Jawa ingkang dipun kembalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi, matur nuwun lan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipun sahuti piyambak niki. Waalaikumsalam. Nggih para sedherek, alhamdulillahirabbil alamin, kita saged sareng-sareng wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sedherek sedaya wonten ing siang menika tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa. Pandonganipun saben dinten ya sami mawon to, Jeng. Mboten menapa-menapa. Senawasa sami menika sing penting tulus. Waduh. Tulus saestu nggih rek. Nggih, alhamdulillah nek no. Nggih to. Kita pemanggian malih para sedherek wonten ing campur sari laras lari.

0: Aja ngono ya ngono-ngono kuwi nggih nek mboten wonten engkang sae nggih mboten usah dipun lampahi ngaten campur sari laras laris. Halo. Lho kok boen nek swantene nipun swantenipun niki. Kula tutup nek no. Monggo. Nek badhe dipun ambali malih. Lho. Piye iki? Lho. Sing dipencet iki mau nopo to, jeng jeng ya ampun. Lho. Monggo dipun mangsuli malih. Ya, ngejak dolanan nek ya eh. Campur sari laras laris
1: lagi terlaris.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, alhamdulillah Mbak Mutia.
1: Inggih laras jeng. Terus pundi pamartosipun panjenengan siang menika?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat wal afiat.
0: Sehat.
1: Sehat. Inggih. Duka katemben niku wau sinten kok mboten mungel-mungel nggih, Jeng. Nggih, copi kula tutupi lah kok kula ingkang pinarak to, Jeng.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Lah inggih menika. Pilih mekaten kula mangke panjenengan paringi sesekarang kanthi irairan tresno manunggal nggih, Jeng.
0: Tresno manunggal?
1: Inggih. Mbok pilih mangke musike napa dangdut nggih, mumpun dipun paringi mbok pilih wonten nggih.
0: Tresno manunggal.
1: Lah, tresnane manunggal lho, Jeng.
0: Kados TNI manunggal bersama lah, rakyat.
1: Boten TNI to yang kan manunggal.
0: Tresnonipun nggih kedah manunggal nggih.
1: Inggih kedah ngaten. Kagem putra wayah, Jeng.
0: Nggih, siap.
1: Inggih. Silih mekaten badhe nderek-nderek atur pambagian, Jeng.
0: Monggo.
1: Inggih. Keraton niki sampun pinter-pinter dinten niki mboten saged mungel, Jeng. Lah, batuk swatane mboten wonten dadosipun.
0: Lah nggih to. Lah
1: menika.
0: Alah, gek tes pundi sak menika?
1: Syukur alhamdulillah sampun dadi sekeco, Jeng.
0: Inggih. Nggih, alhamdulillah menawi mekaten.
1: Kageman Burawi kalian simbok kalian putra wayah ipun wilujeng siang inggih boten kata lupen Man Burawi malih wonten Mbak Lilik Suryati Cak Rendi inggih ya yuk melong selamat siang
0: yuk melong
1: Lajeng Abah Abah Teguh inggih wilujeng siang ugi Bapak Putra Madura wilujeng siang Bapak Putra Magenda, Bapak Aji Brangko, Wilujeng Siang Ugi.
0: Siap.
1: Kelajengaken wonten Bapak Rusdianto, Mas Gandus Keluarga, Bapak Mustofa, lajeng Bapak Sukati, Mbak Diana Ugi.
0: Oke.
1: Lan katur sedayanipun para kadang, Kakung Mewah Putri, engkang midah ngataken ing siang menika. Mugi yo tansah manggihaken rahayu wilujeng sedayanipun.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho nggih.
1: Terutami kagem panjenengan sekeluarga jeng nggih.
0: Nggih.
1: Mugi yo tansah pinaring sehat, manggihaken karaharjan,
0: lancar
1: rezekipun ingkang meruah, melimpah meruah ngaten.
0: Semanten ugi nggih panjenengan mekaten.
1: Nggih, amin. Tunggu dinunggu
0: kedahipun terah mekaten menika rek.
1: Nggih, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten.
0: Sami-sami.
1: Matur nuwun medalipun.
0: Nggih.
1: campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin matur nuwun Mbak Mutia. Ma TNI manunggal bersama rakyat SNS niki tresnonipun ingkang manunggal. Monggo pinara campur sari laras laris.
2: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris. Oke,
2: okay,
0: oke. Okay. Siang, Mbak Cantik. Oke, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kawatosipun, Mbak E?
0: Inggih, alhamdulillah hirabil alamin.
2: Kawatosipun kok ceria to, Mbak?
0: Inggih, niki sami kali cuaca wonten ing Jawi ngriku.
2: Amin. Mungkin saya salam ini pun Mbak E.
0: Geng.
2: Amin. Penonton ini pun Mbak Retno ini kok tansah ngangen nih lho Mbak. Iya. Mbak E.
0: Salam.
2: Tendang ini pun lelamu neng ati kenawan.
0: Lelamu neng ati.
2: Iya. Saya tersalah Mbak Retno ya. Nambah wonten Mbak Mutia, Cynthia. Mungkin kan start pinaringan sehat Mbak Mutia ya.
0: Siap.
2: Mungkin kagem Bapak Rahman. Duen Bapak Teguh sekian siang. Mungkin kagem Bapak Abdullah Mbak E. Sekian siang Bapak Abdullah. Sekian kita ngetakan kita akan anu Pak Mulyono duen Bunda Kasih sekian siang. Kakung Mbak Retno Purnia Mbak E. Duen Mas Joni. Monggo Mas Joni.
0: Monggo.
2: Anu tasih panen wah naga Mbak E.
0: Nggih ta?
2: Nggih. Ki kagem anu Bapak Sukadi. Dhewe Bapak Masker kinten. Kateng kemawon Mbak Retno nggih.
0: Inggih.
2: Sugeng siang mesti ngetaken. Lidini pun kagem engkang nembe nebel kemawon. Sugeng siang mesti matarya. Kagem Mbak Cantik nggih. Sugeng siang mesti ngayahi kemawon.
0: Siap.
2: Dan mesti Mbak E sak keluarga. Tansah nyaringan sehat. Sek lancar sipun. Semangatkan dalam rantas Mbak Retno ya.
0: Sami-sami.
2: Lelamuneng ati
0: ngaten nggih.
2: Matur sembah nyuwun Mbak E.
0: Nggih sami-sami.
2: Campur dari laras lari.
0: Legi tur lari.
2: Ibu Yaya cucu Mbak E.
0: Lo.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Yaya. Lelamuneng ati ngaten tirasipun. Monggo pinara campur sari laras laris.
3: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
3: Kenging kula alitaken rasine.
0: Enggih, ketahipun milai wau lho Mas. Nggih,
3: lari lagi. Sampun bareng.
0: Sampun.
3: Wah,
0: alhamdulillah sampun.
3: Legi tur laris.
0: Enggih, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wis pundi pawartos Mbak Retno?
0: Nggih, niki sehat selalu.
3: Alhamdulillah barokah. Semanten iki ngriki cuacanipun panas sanget.
0: Sami. Wonten mriki nggih.
3: Kadung kala wingi namung grimis kemawon. Mireng swanten menawi teng Jember dhuwur. Lah kok teng Tanjung Sari? Grimis tok.
0: Grimis mengundang.
3: Lah iki. kula badhe nyuwun sekaran bareng.
0: Menapa?
3: Niki kula kepingin ngetaken napa nggih? Lali sawetan. Eling jarik lurik.
0: Oh, eling jarik lurik.
3: Nggih.
0: Nggih, mekaten.
3: Badhe
0: kagem sinten?
3: Pak
0: Mas Kur, nggih.
3: Kagem panjenenganipun Mbak Lili Suryani. Kalian Mbak Mutia ingkang nembe mantep kula wau. Kagem Pak Rustianto.
0: Siap.
3: Mas Gandu, Mbak Diana. Kalian Pak Sukati. Kalian Mas Bro. Kalian Tanggul Tukang ingkang wonten Dukuh Tempok. Kalian Hajah Bisri.
0: Sugeng siang sedayanipun.
3: Kalian Pak Manan.
0: Pak Manan
3: ingkang wonten Bondowoso. Kang Pak Adi Blangkon. Mugi-mugi sehat anginipun midhangetaken campur sari wonten ing RRI
0: Jember. Siap nggih.
3: Spesialipun dumateng panjenenganipun Mariana Putri ingkang wonten ngampil Gading. Oh, nggih wonten singkir Mama Danu kaliyan Pak Solihi ingkang wonten Jember. Sedayanipun nggih Mbak nggih.
0: Siap.
3: Agem barek nonton, sehat anginipun ngayai kecibah.
0: Sami-sami.
3: Inang kula laras lari.
0: Lagi tur laris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: menawi wonten ing swasana ingkang kados mekaten menika nggih para sedherek nggih cobi to panjenengan napa menawi melampah nitih kendaraan bermotor kok melampah jeng nggih ngaten lah pokoknya mendel kedap lajeng pados ingkang seger-seger aduh campur sari laras laris
1: lagi terlari
0: siap gerak sugeng siang
1: siapnya berarti ini hormat nih ya pundi mboten ketinggal tangan nih
0: lho
1: ya siap gerak jadi ketinggal kan hormati ini
0: video
1: alhamdulillah ini sehat ya jeng
0: sehat
1: ya alhamdulillah niku awal-awal itu loh jeng
0: apa?
1: Niku sing minggal wau.
0: Oh, gitu.
1: Ketusulan Mbak Mutia. Loh, kok sakit lho, sepundi sewanten ini jenengan.
0: Oke, ucuk-ucuk ical rek.
1: Kok mboten sakit mirengaken.
0: Heeh.
1: Ya nopo niki? Akhire kok kada paling anu kenging yang teket kok teling kuping niki lho. Loh, kok ening niki aku masyaallah tapi gak iso. Telepon ini. Iku wau Bapak Mas Gur nggih. Kula nyuwun lagu ae mau.
0: Menapa?
1: Edane napa inge?
0: Napa lho?
1: Sanggih niki. Nuwun nyuwun wuyung mawon kula.
0: Wuyung.
1: Inggih, sakit nggih.
0: Nggih sakit to.
1: Sakit nggih. Alhamdulillah lek sakit. Menawi mboten sakit. Kula pindah ngoten lho.
0: Pindah?
1: Inggih kula gantos lagune.
0: Halo. Wuyung to.
1: Inggih saestu.
0: Nggih nek no ditrantos to.
1: Sampun matur nuwun lek ngoten. Kula badhe atur salam mawon nggih.
0: Inggih, kagem sinten.
1: Nggih, kagem Mbak Mutia wau nggih. Suping siang, ini Mbak Lili Sur Yani, suping siang Mbak Maskur, suping siang terus Mbak Retno lu udah ngomong tentang ini enggak?
0: Oh enggak, suping siang Mbak Retno tempun di panjenengan Mbak Retno
1: nah ini gue tempun di ya biasanya muncul-muncul teng Riko, disana itu mbak-mbak kabar ya
0: nah di mana kah? Kita
1: kembok Monira malah ya.
0: Inggi.
1: Kali Mbok Mimin, kali Manborawi. Terus kali Sinten malah ya. Pak Rasman ya. Pun sedoyo pun ya. Kata-katangin buat tenejo. Mungkin sing ngirengaken aduh mau suwi temen kandang mudu nih aku nih nggih sampun matur nuwun kagem Mas Bro kali Mas Gandu nggih sugeng siang mugi pinaringan sehat sedaya pun
0: siap
1: nggih sampun kagem jenengan jenengan sudah ngayahi jijibahan
0: matur sembah nuwun
1: waalaikumsalam nggih ngapunten wonten tamu nih
0: Kula tengah anu
1: niki teng
0: Sri
1: Kaya kok wonten tamu niki.
0: Iyalah.
1: Nggih. Nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nang kula laras laris.
0: Legi terlah.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama seminggu

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu kedua bulan Juni 2026 bersama saya, Hidayat. Berita sepekan kita awali dengan berita dua orang jemaah haji asal Kabupaten Lumajang dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Diketahui, dua jemaah haji tersebut tergabung dalam kelompok terbang 99. Informasi selengkapnya dilaporkan Karyan Tony.
1: Sebanyak dua jemaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan telah meninggal dunia di Tanah Suci Mekah pada musim haji 2026 kali ini. Keduanya wafat akibat kondisi kesehatan yang dipicu kelelahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SAGMA menyampaikan kabar duka tersebut. Jamaah pertama atas nama Yuwono, 63 tahun dari kloter 99, beralamatkan Jalan Flamboyan nomor 2 Lumajang, meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2026 di Arab Saudi. Jamaah kedua bernama Pak Mistari, usia 84 tahun, asal Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, wafat pada tanggal 31 Mei 2026. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman Soreya Makkah sesuai syariat yang berlaku di Arab Saudi.
2: SAT-nya bernama Pak Mistari, kloter 99, usia 84 tahun, meninggalnya tanggal 31 Mei. Kalau yang Pak Yono meninggalnya tanggal 29 Mei.
1: Umar juga menyebut pendengar kondisi jamaah Lumajang lainnya saat ini dalam keadaan sehat. Hanya sebagian yang mengalami keluhan ringan seperti kecapean dan kurang nafsu makan akibat perbedaan cuaca Indonesia dengan di Tanah Suci. Ia juga menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang ke tanah air dan cuaca di Tanah Suci dinilai berbeda signifikan dengan Lumajang sehingga asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Umar juga berharap seluruh jamaah dapat tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat dan menyandang predikat haji mabrur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Pemulangan jamaah haji di Kabupaten Lumajang kloter terakhir dijadwalkan tiba di Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyan Tony melaporkan.
0: Sementara itu, untuk kepulangan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang berjumlah 1.000 lebih, diperkirakan akan tiba di tanah air pada 27 Juni 2026. Hingga saat ini, kondisi kesehatan jemaah haji yang masih mengikuti rangkaian ibadah dilaporkan dalam kondisi baik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
1: Sebanyak 1.258 jamaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dijadwalkan tiba di tanah air dalam waktu dekat. Kepulangan kloter utama berlangsung tanggal 27 Juni 2026 dini hari, sementara 3 jamaah kloter 115 menyusul, yakni 1 Juli karena kondisi sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SAGMA, menyampaikan jamaah dari kloter 98, 99, 100, dan 101 akan mendarat di bandara pukul 1.00 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2026. Rombongan diperkirakan tiba di Lumajang sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kloter 115 yang beranggotakan 3 orang jamaah sakit, jadwal kedatangan di Lumajang mundur, yakni hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.
2: Titipan juga di kloter 115, Kabupaten Lumajang 3 orang karena sakit waktu di asrama haji. Untuk kloter 98 tanggal 27 Juni itu mendarat di Bandara Juanda itu pukul 00. Jadi dini hari. Jadi hari Jumat malam Sabtunya diperkirakan nanti nyampe Lumajang itu pukul 4.
1: Umar menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang. Cuaca di Tanah Suci berbeda dengan Kabupaten Lumajang sehingga

0: Ya, asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Ia juga berharap seluruh jamaah tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat, dan menyandang predikat haji mabrur. Umar juga menyebut terima kasih kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Kandungan makanan program makan bergizi gratis atau MBG dinyatakan positif mengandung bakteri dan ditengarai menjadi pemicu utama insiden keracunan yang dialami sejumlah pelajar jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru. Hal ini lebih ke persoalan kebersihan personal dan lingkungan kerja pengelola. Dan Satgas MBG mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dapur satuan pemenuhan gizi di Jember sebagai awal terhadap 209 SPPG yang sudah dievaluasi. Hasilnya akan kami sampaikan nanti ke publik.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso menetapkan 9 kecamatan dan sejumlah desa masuk dalam zona rawan kekeringan di tahun 2026. Untuk meminimalisir dampak buruk tersebut, BPBD setempat bersama sejumlah pihak intensifkan distribusi air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: BPBD Bondowoso menetapkan status siaga kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Status itu ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bondowoso yang mencakup 9 kecamatan, 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 kepala keluarga yang berpotensi terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, baik untuk kebutuhan darurat maupun jangka panjang. Untuk penanganan darurat, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Distribusi air bersih direncanakan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain distribusi air bersih, BPBD juga menyalurkan bantuan berupa tandon air kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu warga menampung pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Di sisi lain, BPBD juga telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program penanganan jangka panjang. Hasil pemetaan itu akan dikoordinasikan dengan instansi teknis guna mendapatkan intervensi program penyediaan air bersih.
5: Selain distribusi air bersih, kita juga memberikan bantuan berupa tandon air, dan kemudian untuk ke depan kita sudah melakukan pemetaan terkait daerah yang rawan kekeringan yang nantinya kita akan berkoordinasi dengan instansi teknis untuk bisa diintervensi program pengadaan air bersih. Juga kita melakukan usulan pengadaan sumur bor, baik itu di BPBD Provinsi maupun di BNPB. Dan juga kita kemarin sudah menjajaki kerjasama dengan badan usaha lain ataupun organisasi yayasan kemanusiaan yang lain untuk bisa mengadakan sumur bor.
4: BPBD juga mengusulkan pembangunan sumber air bor kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu, pihaknya menjajaki kerjasama dengan dunia usaha dan organisasi kemanusiaan untuk mendukung penyediaan sumber air di daerah terdampak. Menurut Kristianto, kebutuhan distribusi air ke depannya akan terus dikaji, termasuk kemungkinan dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan untuk memperkuat penanganan kekeringan di Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Warga Gubuk Mas Kabupaten Jember berinisial MA 41 tahun diamankan pihak kepolisian setempat setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap sejumlah petugas provider WiFi menggunakan senjata tajam. Atas insiden tersebut, satu orang mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
0: Seorang duda berinisial MA 41 tahun diamankan petugas gabungan Polsek Kencong dan Polsek Gumuk Mas setelah diduga membacok karyawan provider internet secara acak di jalan raya, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Kapolsek Gumuk Mas Ibtu Edi Santoso membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku telah diamankan bersama barang bukti sebilah celurit. Berdasarkan keterangan kepolisian dan rekaman CCTV, pelaku mengamuk dalam kondisi tanpa busana bagian atas dan hanya mengenakan celana pendek. Ia berteriak-teriak sambil mengayunkan celurit berulang kali dan mengejar sekitar 6 karyawan yang berada di kantor WiFi Lumajang Vision. Akibat serangan itu, satu karyawan bernama Joni, 41 tahun warga Kecamatan Kencong, mengalami luka bacok di bagian punggung dan siku. Para karyawan lain berhamburan keluar kantor dan menyelamatkan diri ke jalan raya. Edi juga menambahkan pendengar pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Hingga berita ini diturunkan, MA masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Gumuk Mas, Jember. Polisi juga masih mendalami motif dan latar belakang kejadian tersebut. Dari wilayah hukum Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Polres Situbondo berhasil mengantongi sejumlah barang bukti atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang bidan asal Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu. Hasil autopsi yang telah diterbitkan tim forensik menyatakan kematian korban akibat benturan benda tumpul di area kepala. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, Polres Situbondo telah mengantongi hasil otopsi Murtavia Rafika Devi, 34 tahun, seorang bidan yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri, Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, 32 tahun, warga Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat mengatakan, hasil otopsi dari dokter forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di kepala.
7: Terkait hasil otopsi, terima kasih. Dari dokter forensik sudah keluar yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2026. Yang intinya bahwa sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak luas dan patah tulang pada dasar tengkorak sehingga mengakibatkan kematian.
6: Sementara hasil keterangan dari pelaku, motif pembunuhan dipicu karena cemburu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2024 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Juga pasal 458 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan terhadap keluarga atau dalam satu rumah tangga. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara karena kekerasan dilakukan terhadap keluarga, maka ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan evakuasi terhadap mayat seorang bidan bernama Murtavia Rafika Devi di saluran air atau drainase Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Desa Kalianget, Kecamatan Banyu Glugur. Hasil otopsi menyebutkan korban meninggal pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Artinya ketika dilakukan evakuasi, mayat korban sudah sekitar 18 jam di lokasi kejadian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
1: Jumlah orang dengan HIV AIDS atau ODA di Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga bulan Mei 2026 tercatat 46 kasus dan satu diantaranya meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
8: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, enggak, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita. Tapi jarang. Tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan teman, kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek, ternyata positif. Tapi langsung kita edukasi. Nah, edukasi langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Okay. Nah, akhirnya nanti langsung diobat.
4: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas. Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Wilayah kekeringan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan, justru mengalami hal sebaliknya. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Bondowoso, Farah Teddy. Menurutnya, beberapa indikator yang menjadi pemicu diantaranya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk hingga minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Menyikapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso melibatkan warga hingga perangkat desa sekitar hutan untuk menginisiasi penghijauan agar muncul sumber air baru.
9: Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri, wilayah yang sudah disebutkan tadi itu ada 9 kecamatan yang terdampak kekeringan, yaitu diantaranya Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Kelabang, Prajikan, Maesan, dan juga termasuk Kecamatan Beringin juga seperti itu. Ada 13 desa dan 20 dusun berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bondowoso dan juga 1.000 lebih kepala keluarga atau 7.000 jiwa yang sudah mengalami krisis kekeringan seperti itu. Dan sampai saat ini memang terdata seperti itu. Kemungkinan kalau misalkan akan meluas lagi juga wilayah kekeringan ini juga semakin apa namanya, dampak dari kekeringan ini akan meluas, krisis air bersih akan semakin bertambah seperti itu. Ya untuk apa namanya, untuk dari pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri melakukan dropping rutin air bersih itu dilakukan oleh BPBD Bondowoso yang sudah menggerakkan 10.000 liter air bersih setiap hari seperti itu Bapak. Dan juga ada dari PDAM, PMI juga mengeluarkan, dan juga dari instansi kami kalau dibutuhkan kita akan dropping juga seperti itu.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mulai membuka sistem penerimaan murid baru jalur domisili. Penerapan itu dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan berhasil hingga tingkat desa. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mulai membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, tahapan SPMB untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi telah selesai serta peserta yang lolos sudah ditetapkan. Saat ini proses penerimaan memasuki tahap jalur domisili. Menurutnya, mekanisme jalur domisili dirancang untuk mendukung pemetaan peserta didik di sekolah-sekolah, termasuk sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Sistem akan memprioritaskan calon murid yang berdomisili di sekitar sekolah tujuan.
10: Mekanisme ini sudah mengotomatiskan adanya pemerataan kan, dengan jalur domisili itu kan berarti yang diutamakan yang berada di sekitar sekolah.
11: Okay.
10: Ya, tapi tetap juga mempertimbangkan nilai TKA. Okay.
11: Sejauh ini hasil pemantauan dari Dinas Pendidikan seperti apa nih Pak?
10: Aman, ada beberapa sekolah yang membludak, tetapi juga masih ada yang karena memang baru hari ini jalur domisili masih baru mulai.
4: Taufan menjelaskan bahwa penentuan jalur domisili dilakukan melalui aplikasi SPMB online dengan mengukur jarak antara rumah calon peserta didik dan satuan pendidikan yang dipilih. Berdasarkan pemantauan sementara Dinas Pendidikan Bondowoso, pelaksanaan hari pertama jalur domisili berjalan lancar. Meski demikian, terdapat beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya cukup tinggi, sementara sekolah lainnya masih belum banyak diminati. Terkait daya tampung, Taufan memastikan bahwa setiap sekolah telah memiliki kuota yang ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kuota tersebut menjadi acuan dalam proses penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Jember bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menggemparkan warga Desa Bangurjo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, bahkan tercatat kurang dari 8 jam sejak proses penyidikan, polisi akhirnya berhasil meringkus terduga pelaku yang menghabisi nyawa korban berinisial SH. Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo mengungkapkan kronologi awal penemuan jasad korban. Misteri ini bermula pada Selasa sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah yang mendatangi rumahnya dalam kondisi kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata dalam rumah tersebut terdapat aroma yang cukup menyengat.
12: Jadi kurang dari 8 jam kita dapat mengungkap kasus pembunuhan yang mana diawali dari adanya informasi masyarakat atau pemilik rumah yang kurang lebih sekitar kemarin dari Selasa tanggal 9 jam 4 sore pemilik rumah mendapati rumahnya yang dalam kondisi kosong, tidak berpenghuni, tercium bau. Kemudian yang bersangkutan mencoba masuk ke dalam rumah, kemudian ditemukan di dalamnya terdapat laki-laki yang tidak dikenal. Awalnya demikian, sehingga kemudian yang bersangkutan melaporkan ke kepolisian terdekat. Dari informasi masyarakat tersebut, selanjutnya kita mendatangi TKP, melakukan olah TKP, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait dengan temuan mayat tersebut, karena pada saat ditemukan kondisi mayat ini meninggal tidak wajar. Dari hasil penyelidikan, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap para saksi, kemudian kita mendapati adanya dugaan-dugaan terhadap anak dari pemilik rumah tersebut. Karena proses terakhir rumah tersebut didatangi dengan anak dari pemilik rumah, sehingga kemudian kita lakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kita dapatkan yang bersangkutan pada malam hari tadi. Yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan inisial atas nama SA. Yang bersangkutan merupakan temannya, sehingga kemudian kita gali dengan bukti-bukti yang ada. Dari situ kita dapati bahwa motif yang bersangkutan karena sakit hati.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang bersama sejumlah unsur lain mempersiapkan berbagai fasilitas atau sarana-prasarana jelang kedatangan jemaah haji tahun 2026 yang tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter. Dr. Haji Umar Hasan, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang mengatakan, Secara umum, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang diberangkatkan tahun ini mencapai 1.258 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Sementara untuk persiapan dan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji, pihak kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat akan menyambut mulai Surabaya hingga memastikan kondisi kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi baik.
13: Karena kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani jemaah dari Kabupaten Lumajang. Kalau tidak ada sinkronisasi daripada informasi, maka yang terjadi semaksimal apapun kita lakukan upaya pelayanan itu, maka tidak akan maksimal. Maka berdasarkan informasi yang awal yang kita terima dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, bahwa memang kepulangan itu tanggal 27 Juni 2026, maka ketika kita lihat jadwal yang mungkin yang akan kita siapkan untuk jemput secara berkelompok itu adalah kloter 98, 99, 100, dan 101. Jadi ada 4 kloter yang memang perlu kita lakukan penjemputan, kita siapkan itu bus dengan jet bus 5 yang mungkin akan nyaman untuk para jamaah pulang ke Lumajang dari Debarkasi Surabaya. Yang jelas untuk kloter 98 kita menyiapkan 6 bus sesuai dengan jumlah jamaah Lumajang dan rombongannya. Karena ada 6 rombongan, maka kita siapkan 6 bus, di mana bus tersebut akan sudah standby sebelum jamaah itu masuk ke asrama haji. Jadi ketika di asrama haji, mereka kemudian sebelum pulang, itu bus sudah siap. Yang pertama yang kita siapkan tadi adalah busnya. Jadi bus untuk mengangkut jamaah setelah dinyatakan selesai dan dipulangkan menuju daerah masing-masing.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur ring bi dina iki kecaruk maning bi Kang Antolan
1: uga Kang Saryun sehat.
0: Heeh, dikancani ambi mbok
1: Retno Palupi kang miliaken gending-gending kang dijalukan di kanggo dulur.
0: Muga-muga dulur-dulur sun kuabeh hang saiki wis standby ning ngarepe radio dek dewek ngrungokaken acara Jak Soto sampai tuntas jam 3 sore engko paringono sehat.
1: Paringono sabar maning ngenteni yuk.
0: Umpama nang lara muga-muga kang aron kang wis ati padha tetep jaga kesehatan dek dewek. Kang,
1: yuk.
0: Wong-wong kon sabar sulung ya. Ngomong ngeri kok Kang. Sabar ulung samantara dulur
1: tuh. Sabar ulung samantara dulur ya. Iki di kon nenteni kabari kon nang kene.
0: Iya, kira-kira
1: tekane kabari kok pertanda riko magi sehat. Saiki riko nadang lambi gending
0: iya.
1: Paran iki ya.
0: Kira-kira paran mbok Retno gendinge kai. Oh, aja nyulayani janji.
1: Kon nadang lebih gending nyulayani janji kan. Tembangi.
0: Aja nyulayani janji apa nyulayani janji?
1: Nyulayani janji. Ayo diangkat terus, Mbok.
0: Yuk.

0: Yuk konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring dipendur ngokaken ring awal dino Sabtu iki dulur yo. Saiki mulai buka dasar Kang Anto lan uga Kang Uun
1: siap menteni riko.
0: Wis diterima sulung ya. Nembek retno hang tukang buka
1: telepon
0: miliaken gending lan dia liane ya. 3-3-6-6-5 lurut.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Jawa Tengah. Iya,
1: seduluran selawase.
2: Pendeng di kabare ka.
0: Apik sehat putra Magenda.
2: Alhamdulillah. Isun sehat.
0: Amin. Bondoso kendi? Iya, Bondoso Padang panas apa mendung apa kendi?
2: Bondowoso lagi mendung-mendung manja.
1: Air tak kering.
2: Muka-muka hujan barokah kan.
0: Amin.
1: Padha kene ya gediku kan.
0: Hah?
2: Dikoncone sapa?
0: Ya biasa ana Kang Uun ambi Mbok Retno Palupi.
2: Mbok Retno. Sugeng siang Mbok Retno.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng rawuh. Rawuh sampean.
2: Kang Uun.
1: Nggih.
2: Nggih. Muga-muga
1: sehat pisan. Alhamdulillah
0: sepialike amin.
1: Sakalike kok ditiku pisan.
0: Sehat pisan. Iya. Gendinge kok nyel kuaran.
2: Gendinge Kang yo.
0: Heeh.
2: Isun gendinge jalo kates jantung
1: dah. Kates jantung.
0: Kates gantung.
1: Iya, ono.
0: Sasak gantung apa kates gantung?
1: Kates gantung.
0: Oh, kates gantung. Mbok Retno kates gantung golek nembok. Kates gantung.
2: Kates gantung, Mbok Retno. Muka-muka apa lancar golek
0: ilang.
1: Amin.
0: Jadi sun sasak gantung, kates gantung. Yo.
2: Ya salame kanggo dulur isun hangono neng Candi Jati yuk melong. Isun entene gabungane. Mane ngono Pak Haji Holili kanggo front. Mane ngono Pak Yul kang Putra Madura. Kang Madun. Terus maning onok Kang Burawi, onok Bok Mutia, Bok Retno, maning onok Bok Bunga,
0: ambil
2: Bok Bendara. Terus Kang Rahman yang situ bondo Kang yo.
0: Oh iya.
2: Muka-muka monitor itu Kang.
0: Iya mesti wes.
2: Mana
0: Bok Retno?
2: Pas Pak Sopo.
0: Maki tiga lekai.
2: Kang Rendra yo.
0: Iyo Kang Rendra Semboro.
2: Semboro, muka-muka sehat kape. Kang Teguh mana Kang? Ono Bok Ribut.
0: Pokoknya ono judulnya iku eh.
2: Bok Yaya iku Kang. Neng Kalisat muka-muka sehat ambil keluarga. Yo wes kape ni fine Kang.
0: Yo kesun.
2: Turun waktu ni.
0: Yeah.
2: Muka-muka iso kecaruk mana? Foto-foto sehat.
0: Amin.
1: Amin.
2: Rujak soto.
1: Wetu temenan seduluran selawasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya yo mening burine putra Maginda 3-3-6-6-5 lur.
1: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dek Kang Haji kadi diangun diko ya. Iki ning di dia wis anu ta panen ta kira-kira kari ditinggal ning sawah getiku apa kelendi kae. Bing jumbul ya.
3: Rujak
0: soto. Eh, temenan.
1: Seduluran selawase tak kerja biasa.
0: Enggak kang lali. Apa panen jane ditinggal ning sawah kok lah anu para nenek lali jumbul iku ya.
3: Ngineni ono dayo Kang.
0: Heh.
3: Ono dayo.
0: Tekun ndi?
3: Iki kanca-kanca lawas iku Kang biasa kang ngajake kancane kaya
0: ngono. Iya bener. Alhamdulillah. Kancaku anu nggawa rejeki barokah.
3: Ojo di pungkiri yo.
0: Iyo.
1: Wis wayah nandur pi aku ta?
3: Aku nandur anu Kang, pari Kang.
0: Pari.
3: Iyo, meskipun kemarin gawe kemarinnya iku Kang Saryon gagal limangan tikus.
0: Anu para narane njaluk di ini pakan nih kau
1: njaluk rezeki nih sidik paling Kang.
0: Iya
3: anu Kang opo iku nih pian iku ono burung hantu ono ulo iku saiki wis diburu Kang.
0: Dadi akhire mangan parai ing ono dipangan soalnya.
1: Ing ono mangan tikus
3: yo. Dipangan wis sing apa burung hantunya wis dipedhi
0: Kang. Iya iku dipedhi lah.
1: Ulone wis didol lah. Ono ing ono mangan tikus e.
3: Iya iku wis gak milu wis
1: Kang. Kita bisa biar.
3: Iya cari ini Kang Saryon jen tangan tok dibudidayakan. Iya cari ini wong cari wong Pak Jumantoro kenal Pak Jumantoro.
0: Oh iya petaan petani unggul kamu.
3: Iya cari ini Kang Pak Jumantoro anu cocok cari ini untung buntung cari ini.
0: Petani sing untung tapi buntung. Ya iku ya.
3: Ya ro aku nang Jumantoro.
0: Iya,
3: heeh. Kendengi anu Kang, sama konco tani wis Kang.
0: Konco tani ya wis. Iya.
3: Halo,
0: konco tani. Bok Retno, diceluk karo kowe.
3: Ning mari kaca ya Kang.
0: Heeh. Heeh.
3: Tukang sia.
1: Konco tani,
0: konco tani.
3: Iya, konco tani. Ibu Retno iku pengasuhi aiku Kang. Gelas apa itu? Jam rolas iku Kang.
0: Par.
3: Iya. Heeh. Sari sih Kang.
0: Oh iya iya iya iya. Iya.
3: Alus temen bahasa nih Kang.
0: Pripun-pripunan yo.
3: Iya, Kak nutun ya aku.
0: Pamantani ya.
3: Ono Kang.
0: Tolong panggole kae. Judule parane pamantani.
1: Koncotani.
0: Koncotani apa pamantani ya kon.
3: Iga ono wong tani biasane
1: iku. Mantani paling.
0: Iya, paman tani Kang.
1: Paman tani.
3: Iya wis iku wis ono tani.
1: Wis pokoke tani meneh men ono riwayate wong Andur Parai.
0: Iya. Kedang kembul iku to paman tani iku ono.
3: Kita sono putra Magenda ya Kang.
0: Iya, heeh. Heeh.
3: Ono kacih rili yang gruduk-gruduk iki Kang. Kayak melepo cari Kang. Ono Kang Kupron sing gak telan iki Kang.
0: Iya iku ora.
1: Keriting mari wis.
3: Iya.
0: Kang Doni pisan.
3: Kang Doni, Kang Purawi, Kang Madun. Sopo iku Gresik iku Kang?
0: Oh, Mbok si Lilis Suryani.
1: Lilis Suryani.
0: Lilis Suryani.
3: Nah, sugeng sing Bunda Yaya iku mari yo.
0: Yo.
3: Sing duwe ilmu masyarakat Kang.
0: Ayo melong.
3: Yo melong. Sugeng yang biasane ceramah iku. Yo, ngrungokno iku. Kancane iku yo wong anu yo melong Ahmad Abdullah iku.
0: Oh iya iya iya
3: iya. Wis ta wis Kang yo.
1: Iya wis.
3: Kangge Kang Anto, Kang Saryo, Kang Uu, Bukekno, salam ngayai tugas sampai paripurno
0: acara.
1: Matur
3: nuwun waktu nih Kang.
0: Nggih.
3: Arojak dodo.
1: Wedo temenan seduluran selawase.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang berangkat.
1: Yuk.
0: Bukretno berangkat tulung ya. Hang nelpon sabar sabentoro ya.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
1: Yeah. Yes!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengeklaim Malaysia protes ke Indonesia karena kapal bandar narkoba dimusnahkan. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pencarian Google menggunakan kata kunci kapal narkoba Malaysia diledakkan Indonesia. Ini tidak menemukan pemberitaan yang kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, dulu pendengar pecinta rucak sutur yang dibintir ngokakan lanjut maning terus akan maning Kang Uun ya.
1: Wow,
0: semula yang nerdi ayo maning. Awai diterima maning yang nang telu 665 lur.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rucak sutur.

0: Lebih lebih umur yang barokah.
1: Amin. Nganggu corongan ya. Amin. Nganggu corongan.
0: Ibadah mudah-mudahan menjadi ibadah yang barokah dan
1: alhamdulillah
0: yang istiqomah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya cimuhin.
1: Gendingi jaluk pandri kok. Biar lawas pirang-pirang tahun gitu ya.
0: Aku jaluk iku kan.
1: Peteta.
0: Yang peteta.
1: Suntan during onong ring
2: pertama.
1: Esok soren singkur yang siram-siraman
0: Joko
2: sun rumiat temenan.
1: Be anau parenarane gending lawas enak tuara klasik.
0: Iya ono sop
2: Kang Doni.
1: Ono Kang Doni diamani.
0: Yuk melong. Iya.
1: Terus
0: iku sapa meneng sing Wondowoso iku?
1: Wondowoso ono Putra Magendha.
0: Putra Magendha. Wis seru aku ning wong ya, Kang.
1: Hah?
0: Wis seru aku.
1: Iya ning Mariko jare kapanane wis anu jare Kang Haji iku.
0: Tapi sapa iku ambek yo melong.
1: Hang duwe elemen biangsa iku. Iya,
0: ya alhamdulillah.
1: Iya.
0: Dengan bersyukur datangnya mereka-mereka suatu penghormatan bagi
1: kami. Alhamdulillah. Biar Allah bisa kecaruk nang Riko luar biasa.
0: Iya, itu suatu kehormatan dan menyambung tali
1: silaturahmi
0: persahabatan. Barang siapa yang sering bersilaturahmi maka umurnya akan barokah.
1: Alhamdulillah.
0: Diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Gimana tahu gue.
1: Mun lah tahu.
0: Juga itu lagi yang ada di Kalimantan, Sopo Ibu Nyomoni.
2: Rustianto.
1: Rustianto.
0: Beku siji ni Sopo Nyomoni ku.
1: Nyomoni siji wetoke yo. Mbok Rustianto.
2: Mbok Lili
1: Suryani.
2: Terenggalek iku.
1: Lili Suryani.
0: Mbok Lili Suryani.
2: Mbok Mutia Kenco.
1: Kufron Irama.
0: Ucapannya sugeng. Sugeng apa
1: mudhangetan? Sugeng soren.
0: Are tak ada kecoba ya.
1: Sugeng soren. Selamat soren.
0: Iya, selamat sore Bella.
2: Iya, pada bayi.
0: Juga Putra Madura. Bedebu Yaya. Bedebu Heni. Iya. Juga
2: Bunga
0: Kang
2: Putih.
0: Madun. Siapa mana Kang?
2: Bunga putih.
0: Loh?
2: Bandara.
0: Bunga putih.
1: Iya, bandara.
0: Iya. Di kawasan Mandara ini.
1: Iya. Kabes.
0: Bandara.
2: Bandara. Kang Burawi.
0: Kang Burawi. Ambe Bu Burawi. Siapa itu mana? Ono itu. Mbak Buyut ya.
1: Oh kakek Rasuli.
0: Oh,
1: ambil mbok endang.
0: Ya wis kabeh wis.
1: Yo kabeh.
0: Sak duluran, sak lawase. Mugi kita ketemu ning darat,
1: ning udara.
0: Untuk kita semua bisa jumpa.
1: Alhamdulillah.
0: Biar tidak hanya di udara,
1: tapi di darat pun.
0: Iya, walaupun kenal di udara sudah terasa ini.
1: Luar biasa kekeluargaan ya.
0: Tinggal sama Bang Uun masih belum ketemu.
2: Insyaallah Kang Kupron, iki lagi nyusun acara iki.
0: Iya.
1: Mesti ke Caro, mesti ketemu Biriko.
0: Oke, biayain. Kang mau kuasa
2: nemo kaken
0: derem
1: bisa nemo kaken Riko gitu ya, bisa ketemu nang Riko gitu ya.
2: Iya
0: maksud aku ngono.
1: Iya benar benar lurus.
0: Eric John loh. Di bareng ngembi sampai ku operatore.

0: ono Mbok Retno Falupi.
1: Oh, Mbok Retno Falupi. Selamat bertugas dan carikan lagu petetan.
0: Nah, alhamdulillah wis ketahuan ketemu. Kesuwun, Kang.
1: Iya, mugi-mugi biyen kabeh dulur-dulur
2: sehat.
1: Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lan diparingi lancar rezeki ini.
2: Amin.
1: Sehati, umuri,
0: amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Sampai terkecuali.
0: Amin.
1: Termasuk Kang Suun dan
0: Kang Suun. Kangan.
1: Termasuk diriku lah.
2: Iya. Doa balik pokoknya.
1: Iya. Di terakhir, Kang.
0: Irmalah. Rucak soto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Gufron Irama.
3: Bisa munggah mudune bingung.
0: Iya iku ya. Ning sore Kang Gufron Irama 3-3-6-6-5 loro.
2: Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rucak soto.
4: Seduluran selawat.
2: Weco temenan seduluran.
4: Itu temenan seduluran
2: selawase sip.
0: Yuk melong hang duwe elemen bangsa.
4: Alhamdulillah kita bertemu berjumpa lewat udara. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Dan umumnya Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya.
0: Sehat, Kang. Yuk. Sehat.
4: Sehat. Kang Antok sehat,
0: amin.
4: Kang Uun sehat.
0: Amin. Alhamdulillah.
4: Retno tambah sehat.
0: Amin. Gendingin jelek paran Riko.
4: Mesem-mesem.
0: Iya, gendingin jelek paran.
4: Tutupi wirang wis.
0: Oh, tutupi wirang. Oke. Okay.
4: Ya, alhamdulillah dengan adanya Bang Gufron masuk kebanggaan suatu kehormatan juga. Waktu dikunjungi ke rumahnya Bang Gufron bersama-sama wong orang desa. Desa Jember Bulus sangat setia menghormat diri.
0: Alhamdulillah.
4: Ketua Magenda juga dihormat. Penyajiannya sangat luar biasa.
0: Amin.
4: Sehingga kita ini sangat menyatu. Jadi Bang Gufron bersama-sama Desa Jember Bulus selalu menyatu dengan diriku dan dirimu. Ya, hai. Terima kasih Bang Gufron. Terima kasih, semoga Bang
0: Gufron
4: selalu bahagia bersama
2: kita.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan, amin.
4: Sore, Pak Cimuhit, terima kasih, semoga Pak Cimuhit tetap semangat dan sehat selalu.
0: Amin.
4: Amin, juga ada Bok Mutia, Putra Magenda, dulurku yang setia sampai akhir hayat. Amin.
0: Amin.
4: Putra Magenda, juga Pak Abah Hadi Blankon. Halo Pak Hadi Blankon. Semoga jangan sakit-sakitan.
0: Amin. Muka-muka sehat.
4: Sehat selalu.
2: Abah Teguh selalu.
4: Ate Rusuli Bok Endang. Bok Rus.
0: Kang Doni.
4: Sangat Ate Rusuli.
0: Nggih.
4: Ono Pisan, Bunda Ribut. Pak Paito. Selamat sore Banyuwangi.
0: Nggih.
4: Ada Sukron. Halo masyarakat Sumenep, Madura. Sukron, Mr. Mahmud di sana. Selamat mendengarkan RRI Jember, Rujak Soto. Halo gabungan masyarakat Sumenep. Juga ada Putra Madura di Montar. Semoga tambah sehat. Manpurawi.
2: Lucu kelalen ini.
4: Tambah asaloy Manpurawi. Tapi besok dulur-dulur. Dalam pepas keduluran ojo sampai pecah keduluran.
0: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka
2: tetap merdeka.
4: Dalam Indonesia Raya. Untuk Kang Anto, Kang Uun, Bok Mutno, selamat bertugas.
0: Gisun.
4: Tiga-tiganya ini sama-sama sehat sama Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran yang barokah, umur yang barokah.
0: Amin.
4: Dan tetap semangat selalu.
0: Siap.
4: Demi bangsa dan negara.
0: Amin.
4: Terima kasih matur nuwun.
0: Siap.
4: Terima kasih. Cek Taiten Baretno. Rujak soto.
2: Eca temenan seduluran Selawasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melonghang duwe elemen biangsa arjasa candi jati arjasa. Yuk langsung ya. Gending hang pertama dilanjut mbi gending hang ping pindu ikmu tutupi wirang ya. Yuk.
2: Petetan pertama.

0: ngomong dulu Pak anu.
1: Yuk kanggo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ring dipindir ngokaken dulur ya. Riko aja nelpon ning nomor WhatsApp ya. Dilpuno ning nomor 336652. Soale kadung Riko nelpon ning nomor WhatsApp Mbok Retno hing bisa muter gendinge itu ya. Meneng terlalu mengganggu Mbok Retno muter gending. Dadi Riko bisa telepon ning 336652 ya. Oke. Okay.

0: kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
0: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
3: Datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: pendengar pecinta rujak soto di Bendrungo kan lanjut maning terus akan maning kanggo bok reputan nore rogo jambik lo tiga hari bok reput mengkumpul sehat kang Doni nih bendangi ugo bok Lili Suryani lan ugo bok Kanti honong ring Ahmad Yani
1: Ahmad Yani
0: ya. Kira-kira bu ketua di Jakarta ini ngerungo kan ya
1: kira-kira ngerungo kan
0: honong bok
1: Lili Suryani bok Sutila
0: ketuanya bok Sutila. Oh no, jadi termolong ya, nang telu 665 lorot.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu temenan dulu.
1: Seduluran Selawase.
2: Seduluran Selawase, kalau itu kabare.
0: Alhamdulillah,
1: kari sobi riwayat gue ya.
0: Eh kapan nane tepak Kang Rasulir, kau dinteni, be Kang Rasulir biaya dulu sen lanang yang melebu-melebu ya jari nih.
2: Ketahuan
1: om lebih dekat tuh panggil. Ngejar sarasan gitu kok. Riko boleh tetap dinten ya, ambil dulu dulu Riko nang kini.
2: Kang Sati om Sati gitu. Aku lewat duluan kan wes sungguh toka. Dan ini gue lewes roto. Alah lebih angel jauh wes seleh. Kalau
1: ngomong ayo kan jadi kau yang sarah. Aduh. Ojo kan Doni. Kabeh dulur Riko tetep ngenteni. Semangat kabeh ngenteni Riko iku jane. Cak jane. Riko males-malesan.
2: Yo gak males-malesan. Lepupi do lepupi telu wae ala yo.
0: Kangelan yo kan jeneng. Oke. Okay. Eh kelenti ning kono. Cuacane panas apa udan apa kelenti?
2: Panas kang. Ya Allah, tapi ya karib.
0: Tapi panas sih srengenge ya akang nyonggor roh.
2: Panas
1: hati. Dewekan sungsong guys, kledi mani.
0: Ada.
1: Nelongso pokoknya. Panas hati
2: saya kelek.
0: Wis panen apa durung? Wis panen apa durung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hang penting Riko sukses dalam
1: usahane.
0: Usahane panen raya ya. Panen raya panen raya. Amin. Muga-muga keturutan ya Allah diwira. Alhamdulillah. Muga-muga doa nisan nembe kang nembe tulung
1: pendengar
0: kabeh bisa makbul. Gening nyelok pan riko kang.
2: Sedengan jauh. Koyo
0: uyah ambe banyu. Uyah ambe banyu. Uyah. Ambil piano. Mbok Retno iki.
2: Oh, mana? Lah penyanyi nang mbok kanan Sandi.
0: Oh, Sandi, penyanyi Sandi.
2: Kanan Sandi.
0: Oh, Niken Ari Sandi. Niken Ari Sandi.
2: Sandi. Mana siapa pernah zaman biar?
0: Iya.
2: Mari kita hadirkan penyanyi yang suka melalang buana.
0: Bersama Niken Ari Sandi. Rocker kita.
2: Iya.
0: Mombong make sehat.
2: Oke,
1: terus amin tetap kecaruk yuk.
0: Amin.
2: Amin. Ngomong anak putu anak.
0: Amin. Sampai rujak soto ku ganti wong piro ya. Tapi alhamdulillah Kang Ento mulai awal sehat alhamdulillah. Yeah. Mulai teko mbok idia, mareng ku almarhum Kang Tugias. Alhamdulillah saiki Kang Uun.
2: Wetan kan tugas kan. Sangat urip kayak gue.
0: Ada.
2: Pengen roh wangi orang kelakon.
0: Nah, iya.
2: Allah Robi ya karib.
0: Iya gue turun kelaksan, turun kecaruk.
1: Iya gue
0: kelendi rupane. No.
2: Iya yuk kan
0: iya.
2: Tempatnya yang
0: iya.
2: Allah SWT.
0: Amin, jenggar kubure diku ya.
2: Pokoknya sing dekat kemuliaan lah di.
0: Amin.
1: Gak angku benyok.
0: Lapok 10.
2: Salamnya kanggo kabeh
0: kang ya. Iya, iya. Aja lali diserawataken mrene rujake.
2: Kalian sama Koslis. Selamat sore, salam sehat ge sedoyo ge.
0: Nggih.
2: Kulune rujak soto sedoyo salam kompak pesat.
0: Amin.
2: Kita sedoyo sakit sehat. Pokoknya sehat terus ge.
0: Amin.
2: Akan beri kekeluaran kalian batas no palsu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Pasti le. Hati-hati tengah jalan ya.
0: Amin.
2: Monggo
1: rujak soto. Ya, temenan seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak wis mari soalnya kesusu mangan rujak. Telu-telu 6652 loro ning burine Kang Doni.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Ejo temenan.
1: Kang Burawi.
0: Kang Burawi.
3: Sanis.
1: Lah, wis. Sanis.
0: Man Burawi, Man Burawi. Hah?
3: Halo. Mbak Dita, biasa memanggil aku Mbah.
0: Oh, Mbah. Mbah sinten? Mbah sinten?
3: GSG.
0: GSG.
3: Dita. Biasa manggil GSG.
0: Oh, GSG.
3: Iya.
0: Oh, Mbah JSG tempat ini, Kai?
3: Enggak. Cuma aku alamat JSG, pasti panggil JSG.
0: Oh, Jember Spot Garden kono, Kang. Tadi celukan nih Mbah JSG itu ya. Hmm.
3: Jadi aku ngasih nama pertama, Mbah Rodia dari aku. Hmm. Kok nih masuk nih Lita iku terus Mbah JSG terus.
0: Acung punya yo.
3: Iya,
0: tak apa-apa tu dipanggil Mbah. Iya, hing pan-pan wes. Mbah JSG, ya. Sehat dia.
3: Alhamdulillah sehat. Antum berdua mungkin sehat ya.
0: Amin.
1: Amin.
3: Ya, semoga secepatnya diberangkatkan umroh.
0: Amin. Ya. Gendingin nanti nampun ya.
3: Aku jaluk labu kuno bisa. Anu Waljina itu.
0: Oh, Waljina niki senes. Anu. Senes Jawaan anu kendang kembul ya.
1: Banyuwangian, Mbah.
3: Ya, anu di pleroki ngono ono.
0: Aja di pleroki niki Jawa.
3: Oh, bisa.
0: Heeh. Ya. Jawa.
3: Iya.
0: Hang kanu kendang kembul, kendang kembul.
3: Mbah kok dak peti paham nih Jawa aku.
0: Oh, nggih pun pekersane mengke digolekaken kali anu nggih.
3: Ya,
0: makasih
3: ya. Nggih. Mudah-mudahan sehat yo.
0: Amin. Eco temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semlaku parni. Heeh,
0: semebiar yo keneng. Golekno semebiar piye, Nduk? Jalukane mbah JSG semebiar. Langsung gening ae. Ah, ya wis yo. Berangkat selonggang.

0: Turun di pintu ngokakan dulu ya, magiano waktu hon ini bonus ya.
1: Yuk.
0: Ah, rong menit. Telu 665 loro teh. Halo.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam, halo.
0: Rujak soto.
2: Oh, eco teman. Ah,
0: iki. Kang. Oh, sing Kang Ajay.
2: Soto aku, Kang.
0: Eh?
2: Aku sopo?
0: Awe anu paranarane.
2: Wong aku
0: kaji Kang Ajay Lili. Wis dia anu paran sukete wis. Waktu ini singkat. Sukorno
1: lagi, Sukorno.
0: Sukorno, Kang Ajo Lili. Gendingin jolok pandri kok.
2: Iya, lagunya ayo sih, Kang.
0: Iya.
2: Yo, loro sesikar nih.
0: Loro sesikar, Kang. Wah, loro sesikar. Salam. Salam misun yang dulur-dulur Riko iku mau ya, hang nyolok iku mau.
2: Iya, weh.
1: Yuk.
2: Salam ikap yuk, Kang.
0: Yuk, yo, Kang.
2: Yo, ono Haji Muhir mau
0: ambil yeah.
2: Kang Don
0: yo. Heeh.
2: Manburawi.
0: Manburawi, pi embok paling gue yo.
2: Oh, biasa wis mlaku nang burito.
1: Terus aku susu di gue. Oh,
2: yo wis. Tadi atas.
0: Eh, coba menang.
1: Setularan selawasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes iku mau anu Kang Holili nutup ning rangken acara ni rujak soto. Sekaligus pamit sepuran yang dulur hang akeh kecuk rek mlebu ben wis ya. Hang hing bisa mlebu ring dina iki.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah mlebu wong kesuk dina Minggu ya. Kecepet dipangan kura.
1: Salah luput jalur 10.
0: Insyaallah kecaruk maning.
1: Dina sesuk sabtu minggu jam hang podo
0: setengah lurus sampai jam
1: telu
0: sore tetap ring acara rujak soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang. Jawabannya, bisa banget. Aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
4: Kesehatan. Tau gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jangan mbak itu.
5: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
7: Pendengar, terima kasih untuk melewatkan banyak waktu bersama dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Saya Retno Palupi pamit undur diri, ada rekan Aprilia Purbosari untuk melanjutkan perjalanan kita. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: November sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar sore hari ini bersama saya Pleo Permasari. Kali ini setelah rekan Retno Palupi, saya akan hadirkan beberapa informasi-informasi temani Anda yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk Anda, ya mungkin ada rencana untuk bermalam minggu dengan keluarga tercinta mungkin ya. Walaupun kondisi cuaca agak sedikit kurang bersahabat pendengar ya. Kalau kita lihat di luar memang agak-agak mendung begitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat turun gerimis. Nah, walaupun demikian, walaupun mungkin kondisi cuaca agak sedikit kurang bersahabat, tapi saya berharap sih rencana Anda dapat benar-benar bisa terlaksana dengan baik pendengar ya. Jangan sampai malam minggu jadi malam yang mengecewakan karena Anda tidak bisa mewujudkan apa yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Beberapa informasi siap untuk kami hadirkan, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: siapa yang tidak suka konsumsi buah-buahan? Saya rasa hampir seluruh masyarakat Jember ini pasti, atau seluruh masyarakat di Tapal Kuda pasti suka buah-buahan ya. Nah, kita berharapnya apa sih ketika mengkonsumsi buah-buahan dalam jangka panjang ini sebagai bentuk dari gaya hidup sehat? Karena pasalnya buah secara alami kaya akan serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang sangat esensial bagi tubuh kita. Di balik rasa manis dan segarnya, rupanya ada loh beberapa jenis buah yang diam-diam menyimpan kadar gula serta kalori yang luar biasa padat, sehingga bisa berbalik menjadi bumerang bagi kesehatan jika dimakan terus-menerus. Nah, penasaran apa saja buah yang masuk ke daftar ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut pendengar beberapa buah yang tidak disarankan dikonsumsi setiap hari untuk menjaga gula darah tetap stabil. Kita akan bahas sesaat lagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Bu.
2: Teddy mana? Absen lagi.
4: Tadi pamitnya ke toilet.
2: Coba

0: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Pendengar, buah pertama yang boleh dikonsumsi tetapi tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Di antaranya adalah alpukat. Memang benar sih, alpukat memang sangat populer karena kaya kandungan serat dan juga lemak tak jenuh tunggal yang terbukti ampuh untuk menjaga kesehatan jantung sekaligus melancarkan pencernaan. Namun Anda harus mulai berhati-hati dan tidak menjadikannya menu wajib yang disantap dalam porsi besar setiap hari, karena faktanya kandungan lemak sehat di dalam alpukat ini justru membuat buah ini menyumbang jumlah kalori yang terbilang sangat tinggi. Ini juga dibanding dengan buah-buahan lainnya. Bahkan dikutip dari Healthline, satu cangkir alpukat potong, ini sekitar 150 gram ya, bisa mengandung hingga 240 kalori dan 22 gram lemak. Jika Anda sedang berada dalam program defisit kalori untuk menurunkan berat badan, jadi tetaplah menikmati kelezatan alpukat, tapi pastikan Anda juga membatasi porsinya.

0: namaku si jago. Aku tidak takut apapun, semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada tiga hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
2: Anak muda, ku beri satu permintaan.
3: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA.

Setelah alpukat, pendengar, opsi selanjutnya atau varian buah selanjutnya yang tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari yaitu leci. Walaupun rasanya cukup manis pendengar ya, di mana buah asli Tiongkok bagian selatan ini sangat mudah ditemukan dan disukai banyak orang karena perpaduan rasa manis dan asamnya yang khas. Leci juga tidak kekurangan gizi, buah mungil ini juga menyimpan nutrisi penting seperti vitamin C, kemudian juga kalium. Namun sayangnya di balik sensasi segarnya rupanya leci menyimpan kadar gula yang sangat tinggi. Jadi bagi Anda yang sedang membatasi asupan gula harian, leci mungkin bukan pilihan cemilan yang bisa dimakan sesuka hati setiap hari pendengar. Dilansir dari Healthline, satu cangkir buah leci mentah ini sekitar 190 gram. Ini mengandung kalori pendengar sebesar 125 dengan lonjakan gula mencapai 29 gram. Dan kandungan karbohidrat juga tergolong tinggi, ini sekitar 31,5 gram. Nah, mengingat ukurannya yang kecil, kita seringkali tidak sadar ya sudah mengkonsumsi belasan buah leci dalam sekali makan. Selain itu juga buah kering pendengar ya, karena memang banyak sekali variannya yang dijual di pasaran seperti kismis, apel kering, nanas, mangga hingga aprikot. Mengingat cemilan ini terbuat dari buah asli, maka banyak yang mengira produk ini bebas dimakan sebanyak mungkin tiap hari. Sayangnya pendengar, anggapan ini justru keliru besar. Jadi proses pengeringan buah pada dasarnya menghilangkan seluruh kadar air di dalamnya, dan hal ini membuat kalori, kemudian juga karbohidrat dan gula alami pada buah kering jadi jauh lebih terkonsentrasi dan padat dibandingkan saat buah tersebut masih segar. Nah, mengutip dari laman kesehatan Healthline pendengar ya, satu cangkir campuran buah kering ini bisa menyumbang hingga 477 kalori dan 106 gram gula. Oleh karena itu, Anda diwajibkan untuk membatasi asupannya dan jadikan buah kering sekadar taburan oatmeal saja, bukan cemilan utama.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Kau udah dengar kabar belum nih?
1: Apa tuh?
0: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
1: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
0: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
1: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
0: Wih.
1: Makanya kalau nyalain genset harus di luar rumah.
0: Gitu ya, Kak ya.
1: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.

Pendengar, setelah alpukat dan juga buah kering, ada juga kurma yang memang diakui oleh dunia medis sebagai salah satu makanan yang kaya akan antioksidan, kalium, kemudian juga tembaga dan juga magnesium. Tapi dibalik rentetan manfaat hebatnya tersebut, Anda pasti sadar lah ya kalau kurma ini punya rasa manis yang pekat seperti karamel. Nah, rasa manis luar biasa pada kurma berasal dari tingginya kandungan gula dan juga karbohidrat alami di dalamnya. Satu cangkir kurma kering sekitar 160 gram ini menyimpan kalori fantastis sebesar 451, dilengkapi dengan 101 gram gula dan 120 gram karbohidrat. Menjadikan kurma sebagai rutinitas cemilan harian dalam jumlah banyak justru tentu sangat beresiko ya bagi Anda yang ingin mencegah masalah gula darah. Cukup nikmati 2 atau ya maksimal 3 butir kurma sehari lah. Untuk itu sudah lebih dari cukup loh pendengar untuk mendapatkan khasiat sehatnya tanpa membahayakan timbangan Anda. Nah, selain itu juga makanan favorit sejuta umat atau buah favorit sejuta umat, mangga pendengar ya. Ini sangat populer berkat tekstur daging buahnya yang lembut, segar dan juga creamy. Nah, mangga juga kaya akan berbagai nutrisi unggulan mulai dari vitamin C, tembaga hingga asam folat yang baik untuk fungsi sel tubuh. Tapi lagi-lagi, kita harus ingat batasan porsinya. Bagi Anda yang punya riwayat keluarga dengan diabetes atau sedang menjaga regulasi gula darah, mangga adalah salah satu buah yang tidak disarankan untuk dimakan secara rutin setiap hari. Jadi satu cangkir mangga potong sekitar 165 gram ini mengandung sekiranya 22,5 gram gula alami dan 25 gram karbohidrat. Ya meski kalorinya tidak sebesar alpukat, namun tinggi kandungan gula dalam sepotong mangga ini bisa membuat kadar gula darah Anda cepat melonjak. Nah, pendengar, inilah beberapa buah yang tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari demi menjaga keseimbangan gula darah dan batas asupan kalori di dalam tubuh. Semoga bermanfaat. Sesaat lagi, informasi dari beberapa wilayah di Jawa Timur terangkum dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Awang Sukmawang melaporkan.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus mengubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran hariannya membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Menurut dia, kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp50.000. Kondisi itu membuatnya memilih beralih ke Pertalite.
5: Waduh yo, gak nonton yang kali penggunanya pertama kayak ngono. 16 sekarang ya? Biasanya kan?
6: Ya, 12 biasanya.
5: Kalau setiap hari, pengeluaran saya biasanya 35. Full itu 2 kali pengisian biasanya. Kalau pertama segini, waduh. Oleh-oleh apa mas, saya ketemu malah.
4: Sementara itu pengemudi ojol Rita menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax senilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, kebutuhan bahan bakarnya cukup besar terutama saat jumlah pesanan meningkat.
7: Pertama, kalau pas ke Pertalite antri itu baru pakai pertama. Kayaknya kalau dengan naiknya pertama ini juga mempengaruhi pendapatan kan, jadi naik lagi.
4: Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Ia mengaku sempat mendatangi SPBU dan melihat langsung perubahan harga yang terpampang pada papan informasi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, melampaui target siswa penjaringan siswa

0: sampai 90. Nah, peringatan itu dari distrik 1 prioritas, dari baru distrik 2, terus anak yatim. Nanti kriteria-kriterianya yang memenuhi paling banyak kriteria, yang kondisi yang paling memprihatinkan itu yang masuk.
1: Untuk diketahui hingga tahap pra-finalisasi siswa SR Sampang, jumlah calon siswa SMP mencapai 199 orang, sedangkan untuk SMA mencapai 127 orang dengan masing-masing kuota jenjang sebanyak 90 orang. Seperti diketahui, untuk tahap awal operasional sekolah rakyat hanya menerima 90 siswa dari masing-masing jenjang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Ketua Tim Penjangkauan SDM PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan pihaknya tengah mengkomparasikan dengan data tingkat ekonomi calon siswa bersama BPS setempat untuk mendukung perankingan.
2: Sebelum penetapan, kita harus turun ke lapangan, memastikan anak yang sudah terjaring dan minat itu, kita pastikan BINSOS, BBS, dan tim BKH pendamping memastikan kunjungan ke rumah calon siswa itu. Yang terakhir,
1: tim gabungan dijadwalkan akan turun langsung melakukan peninjauan ke rumah-rumah calon siswa. Langkah ini krusial untuk memutakhirkan data desil sekaligus melihat langsung variabel kondisi ekonomi real calon siswa di lapangan, sehingga program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran. Imam Fadila melaporkan.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Samsudin melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hingga akhir Juni 2026 nanti, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
5: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
4: Status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
7: Tim BINWAS ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Di Sampangnya sudah ada berapa kalau nggak salah? Kurang lebih itulah. Nah, tim BINWAS ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring, dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita SPPG-nya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
6: Yuliadi menjelaskan tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu.

0: Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Masyarakat yang berencana bepergian selama masa liburan sekolah kini dapat mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Terangbawono mengatakan pelanggan dapat memperoleh tarif promo tersebut dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi kereta api mulai 6 Juni 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya selama masa liburan sekolah. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, promo berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.
3: Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat, mulai dari berlibur hingga mengunjungi kerabat, serta melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Mahendra mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, gelar cipta karya yang diselenggarakan oleh 20 mahasiswa S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berikut laporan Farida Kusnia.
4: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Kemarin Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana, Intan Nur Fitriana mengatakan ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
5: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
4: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan, karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
6: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
4: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar Cipta Karya Tata Busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion, Farida Usnia melaporkan.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah. Januar Fahmi melaporkan.
8: Sejumlah jemaah haji Indonesia dilaporkan mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah haji. Petugas PPIH Ida Nursanti mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari cuaca panas ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 45 derajat Celcius sehingga meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan hingga gangguan kesehatan lainnya terutama bagi jemaah lanjut usia.
9: Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi. Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius.
10: Kita ditunggu ya, maaf ya.
8: PPIH terus melakukan pemantauan kesehatan secara intensif terhadap jemaah baik yang masih berada di hotel maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan juga memperkuat edukasi kepada jemaah agar kondisi tubuh memperbanyak konsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Meski menghadapi tantangan cuaca ekstrim, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas sebelum tiba di tanah air serta menggunakan alat pelindung diri seperti payung dan penutup kepala dan segera melapor apabila mengalami keluhan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar laporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya menjelang kepulangan haji. Jemaah Haji ke Indonesia, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
11: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke Pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
12: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu kesehatan yang prima. Jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
11: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
13: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang, khususnya di kloter 61, sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semuanya sudah berjalan lancar. Mohon doa restunya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jamaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
11: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di tanah suci kini menjadi 1259 orang dari total awal 1260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang yakni atas nama Suyono, Rubiansah Sumerejo Sukro dan juga Maudwah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Anu Kusuma melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
1: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi global. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah. Selain diikuti 48 negara peserta dan menyajikan lebih dari 100 pertandingan, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga diperkirakan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Ketua Komisi CDPRD Kota Surabaya yang juga penggemar sepak bola, Eri Irawan, mengatakan bahwa format baru yang diterapkan FIFA akan membuat skala penyelenggaraan Piala Dunia semakin besar, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Menurutnya, perluasan jumlah peserta akan menghadirkan lebih banyak pertandingan, penonton, sponsor, dan aktivitas ekonomi yang mengikutinya. Eri juga menilai sepak bola saat ini lebih berkembang jauh, melampaui fungsi awalnya sebagai olahraga. Sepak bola telah menjadi industri global yang melibatkan hak siar, sponsor, pariwisata, penjualan merchandise, hingga berbagai aktivitas bisnis lainnya.
14: Itu di website resmi FIFA. Jadi untuk dampak ekonomi globalnya itu, dia mencapai, output ekonomi gabungannya itu mencapai 80,1 miliar US dollar. Itu kira-kira setara ya lebih dari 1.400 triliun total output dari Piala Dunia 2026 ini selama laga mulai Juni sampai Juli. Nah, itu totalnya 1.400 triliun rupiah kira-kira. Jadi begitu besar dampaknya ke ekonomi dunia. Kemudian pendapatan FIFA sendiri itu dalam satu tahun 2026 ini hampir 9 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau dia dihitung mulai siklus ini berjalan 2023 sampai 2026 ini mencapai 13 miliar US dollar. Ini menjadi pendapatan terbesar FIFA sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan ini diperkirakan oleh FIFA ada 6,5 juta penonton yang akan langsung hadir di stadion selama 104 pertandingan ini. Jadi ada total 6,5 juta. Ini perputaran uangnya luar biasa besar.
10: Selain itu, ia juga mengutip hasil penelitian di Turki yang menemukan adanya hubungan antara keberhasilan klub sepak bola dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya pengaruh sepak bola terhadap ekonomi global juga tercermin dalam proyeksi yang disusun FIFA di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan mampu menghasilkan output ekonomi global hingga mencapai 80,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.400 triliun rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
15: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
16: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
15: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
7: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun, selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
17: Di pojok permukiman warga Kelurahan Winongo, Kota Madiun, berdiri sebuah rumah yang tampak berbeda dari bangunan di sekitarnya. Di depan rumah tersebut, berjajar pot bunga dan tempat sampah warna-warni dari galon bekas, lampu gantung dari botol kaca, serta sebuah banner yang memuat alur pengolahan sampah. Rumah itu dikenal masyarakat sebagai Bank Sampah Matahari. Bank Sampah Matahari didirikan oleh Siam Sumartini pada 11 November 2010. Bank sampah ini dibangun atas dasar kegelisahan Siam sebagai warga terdampak adanya tempat pembuangan akhir atau TPA.
18: Latar belakangnya satu, terdampak langsung adanya TPA. Pada tahun 2010 itu sampah yang di TPA Winongo itu 100 ton per hari. Terus saya membayangkan seandainya kita selaku terdampak langsung adanya TPA, masyarakat itu tidak punya inovasi, terus mau dibawa kemana anak cucu kita? Karena hanya sistem urok, anaknya menjadi bukit. Yang kedua, adanya kasus demam berdarah. Karena apa? Sampah itu kan tempat berkembangnya, bertelurnya nyamuk yang bisa menyebabkan adanya kasus KLB demam berdarah.
17: Melalui Bank Sampah Matahari, Siam mengajak warga memilah sampah sejak dari rumah. Ia menilai rumah tangga sebagai hulu sampah, sehingga pemilahan sejak awal penting untuk menekan jumlah sampah yang dibuang. Selama 15 tahun berdiri, kiprah Bank Sampah Matahari dimulai dari kreasi sederhana, seperti mengolah kantong plastik resek menjadi tas, serta sendok plastik bekas menjadi hiasan bunga. Menurut Siam, pengolahan sampah secara kreatif tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Saat ini, Bank Sampah Matahari dikelola oleh 6 orang yang menjadi pengurus atau terbagi dalam divisi pemilahan, divisi operasional, dan divisi kreasi. Penghasilan mereka diperoleh dari selisih penjualan sampah yang telah dipilah, serta dari penjualan produk hasil daur ulang. Seiring waktu, produk kreasi terus berkembang. Tidak hanya mengolah kresek, Bank Sampah Matahari juga memanfaatkan bahan kaca, kertas, dan plastik. Bahkan, Siam menyebut satu botol plastik dapat diolah menjadi 6 produk, di antaranya sapu, asbak, meja, kursi, tatakan gelas, dan baki. Animo masyarakat terhadap Bank Sampah Matahari terus meningkat. Warga dari dalam dan luar daerah datang untuk mengikuti edukasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah secara gratis. Siam juga kerap menjadi narasumber di berbagai daerah serta mendampingi mahasiswa yang menyusun tugas akhir. Tidak hanya dalam negeri, aktivitas kreatif di Bank Sampah Matahari juga menarik perhatian dari warga asing. Siam menyampaikan sudah ada WNA dari 12 negara yang datang berkunjung ke Bank Sampah Matahari. Kedepan melalui Bank Sampah Matahari, Siam berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ia pun berharap kebijakan 1 RT 1 Bank Sampah dari Wali Kota Madiun dapat terwujud sebagai solusi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, memang ketika akhir pekan ini banyak sekali rencana yang ingin kita wujudkan, baik berlibur ke beberapa tempat wisata, entah itu di seputaran Tapal Kuda atau mungkin di luar kota, atau bahkan mungkin hanya sekedar ya healing di wilayah terdekat, mungkin di kota-kota aja. Nah, pendengar, jikalau Anda sudah memiliki rencana, misalkan Anda ingin berjalan-jalan menggunakan alat transportasi umum yang saat ini sedang digemari, ini kan kereta api. Dan apabila tujuan Anda adalah ke salah satu kota yang jadi destinasi paling banyak ya yang dikunjungi oleh penumpang kereta api ini adalah Banyuwangi, pendengar. Nah, kuliner Banyuwangi ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya di lidah kita, pendengar ya. Rupanya sudah hadir di restorasi kereta api. Yap. Penumpang kereta api kini dapat menikmati berbagai menu kuliner khas Banyuwangi selama perjalanan. Pendengar, ini melalui kerjasama dengan pelaku UMKM lokal, KAI Service menghadirkan sejumlah makanan tradisional Banyuwangi di layanan restorasi kereta api relasi Banyuwangi sejak Mei 2026 lalu. Manager Corporate Communication KAI Service, Nyoman Suardita, mengatakan terdapat dua UMKM Banyuwangi yang bekerjasama menjadikan menu khas daerah, yakni Warung Mbok Wah dan Srengenge Wetan. Di mana Warung Mbok Wah ini dikenal sebagai salah satu tempat makanan legendaris dengan sajian nasi tempong khas Banyuwangi. Dan menu tersebut identik dengan lalapan serta sambal yang pedas, pendengar, berbahan tomat ranti yang menjadi ciri khas kuliner Banyuwangi. Jadi ada tiga menu, pendengar ya, yang tersedia di kereta api, yaitu nasi tempong ayam, nasi tempong udang, dan nasi tempong telur. Sementara untuk UMKM-nya, yaitu Srengenge Wetan ini menghadirkan beberapa menu lain seperti ayam londo, ayam lodo, nasi bakar, pelecing ayam, hingga nasi tempong ayam. Jadi seluruh kuliner ini bisa dinikmati di kereta api, pendengar ya, yang berelasi dengan stasiun Banyuwangi. Dan bahkan beberapa kereta api yang menyediakan menu tersebut, diantaranya kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya Cilacap, kereta api Blambangan Ekspres relasi Pasar Senen Ketapang, kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang, dan kereta api Logawa relasi Purwokerto Ketapang. Region Head Regional 9 Jember KAI Service, Yuliandra Mursyal, menambahkan, pendengar, bahwa menu khas Banyuwangi ini mendapat respon positif loh dari penumpang meski baru diluncurkan. Jadi dalam satu perjalanan kereta, rata-rata 10 hingga 20 porsi menu khas Banyuwangi ini habis terjual setiap hari. Menurutnya, pendengar, kualitas rasa tetap terjaga karena makanan dimasak langsung oleh mitra UMKM sebelum dikirim ke stasiun. Dan KAI Service berharap kehadiran kuliner khas Banyuwangi di kereta api ini dapat menjadi pengalaman baru bagi penumpang sekaligus mendukung promosi UMKM serta kekayaan kuliner Nusantara.

0: dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pernah tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni, bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.

Pendengar, walaupun jadwal Anda cukup padat di akhir pekan karena saking inginnya ya untuk mewujudkan keinginan dari keluarga atau dari putra-putri tercinta, tapi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, karena kita beraktivitas kembali dalam beberapa waktu ke depan. So, saya hanya berpesan, mungkin saat ini Anda tengah dalam perjalanan, luangkan waktu untuk tetap beristirahat. Pendengar, pastikan kondisi tubuh Anda baik-baik saja. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan tentunya, walaupun besok hari Minggu. Jangan pernah forsir tenaga, pikiran Anda untuk hal-hal yang semestinya bisa Anda simpan, seperti itu ya. Baik, sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam serangkaian program acara Menarik Teragam dalam Jumbar sore ini untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026. Masih bersama saya, Plia Perbasari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax. Audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan tausiah pada sore hari ini dengan judul Identitas Muslim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rafi Syahid. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Maka tidak ada cara hidup yang lebih baik, yang lebih utama, dan yang lebih mulia dibandingkan cara hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis. Di antara perkara yang dijelaskan Al-Quran adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Sifat pertama yang dimiliki oleh hamba Allah adalah mereka berjalan di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini adalah hidup. Dengan apa mereka hidup? Dengan rendah hati. Hamba Allah tidak hidup dengan hati yang dipenuhi oleh kesombongan. Karena mereka tahu, karena mereka memiliki ilmu, bahwa makhluk pasti memiliki kekurangan. Dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai pemilik segala makhluk. Maka tidaklah mereka merasa mereka itu lebih baik daripada yang lain. Maka tidaklah mereka merendahkan orang lain hanya dengan penampilan mereka, tapi mereka hidup dengan rendah hati. Mereka selalu percaya bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka ketika ada orang yang mereka temui memiliki kekurangan, maka mereka mewajarkan itu. Mereka memberikan maaf, mereka berhati lapang. Karena ilmu yang mereka miliki menunjukkan kepada mereka bahwa Allah lah yang Maha sempurna. Lalu sifat yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka dihina oleh orang yang kurang ilmunya, mereka membalas dengan salam. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah mereka membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menghadapi gangguan-gangguan dari orang kafir, tidaklah beliau membalas mereka kecuali dengan akhlak yang mulia. Dan disinilah keinginan mereka, tekad mereka untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti beliau, yaitu dengan membalas keburukan-keburukan manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Maka tidaklah mereka berpikir bahwa ketika ada orang yang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka ingin memperlakukan orang itu dengan buruk juga. Namun mereka justru ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan tentang kasih sayang, tentang keramahan, tentang kehangatan. Maka disitulah mereka memperlihatkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Lalu sifat selanjutnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kebanyakan manusia terlelap dalam mimpinya, mereka sibuk dengan rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang mereka terima di hari itu. Di saat manusia sibuk dengan kenyamanan dalam mimpi-mimpinya, mereka disibukkan dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di hari itu. Disertai dengan mengharapkan ampunan dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di saat susah maupun di saat senang. Mereka tidak ditipu oleh kehidupan dunia, yang dengan itu mereka dibanyakan untuk beristirahat, untuk bermalas-malasan. Tidak, hamba Allah adalah mereka yang selalu bisa menghadirkan rasa takut, rasa syukur di dalam hati mereka, sehingga mereka

jarang untuk beristirahat untuk diri mereka sendiri. Namun mereka beristirahat untuk bisa beribadah lebih banyak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, mereka bukanlah orang yang dalam malam harinya sibuk untuk mencari kenyamanan, namun sibuk untuk mencari ampunan Allah. Lalu, sifat yang berikutnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Mereka yang berdoa agar mereka dijauhkan dari api neraka Jahannam, karena mereka tahu bahwa api neraka itu adalah azab yang sangat pedih. Karena mereka tahu bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, dan itulah kehidupan yang selamanya. Maka dengan pengetahuan mereka itu, mereka senantiasa berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka jahannam, karena sesungguhnya azab itu adalah azab yang sangat pedih. Maka pendengar RRI yang saya cintai, tidak ada kebahagiaan setelah seseorang memasuki neraka. Dan tidak ada kesedihan setelah orang memasuki surga Allah Ta'ala. Bahkan pernah diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa jika ada orang yang seumur hidupnya merasakan kesengsaraan, lalu dia dimasukkan ke dalam surga dan ditanya, apakah ada kesengsaraan yang engkau rasakan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah aku merasakan kesengsaraan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada orang yang merasakan nikmat dunia seumur hidupnya, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka dan ditanya, apakah engkau merasakan kenikmatan? Maka orang itu akan menjawab, tidaklah pernah aku merasakan kenikmatan. Maka ilmu ini dimiliki oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat sebelumnya, yaitu hidup dengan hati yang rendah. Tidaklah mereka memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Lalu mereka membalas akhlak yang buruk dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah mereka disibukkan dengan beribadah hingga malam hari mereka, karena mereka memiliki ilmu ini, yaitu mereka ingin dijauhkan dari api neraka jahanam, dan mereka tahu bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenar-sebenarnya. Maka ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada kesengsaraan setelah memasuki surga, dan tidak ada kenikmatan setelah memasuki neraka, maka dengan itu tekad mereka untuk terus beramal soleh dan beribadah tumbuh di sana. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka adalah seburuk-buruk tempatnya kembali. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh mereka yang menolak kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Neraka adalah tempat kembali yang diisi oleh orang yang terlena oleh kehidupan dunia. Neraka adalah tempat kembali mereka yang menikmati perbuatan dosanya, dan masih banyak keburukan lagi yang menjadikan orang memasuki neraka. Para pendengar RRI yang saya cintai, kita sebagai muslim sudah menjadi kebutuhan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka adalah sebuah kesalahan ketika seorang muslim berpikir bahwa ibadah hanyalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba. Justru kita sebagai seorang hamba harusnya memiliki rasa butuh untuk terus beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu kita ingin mendapatkan sebaik-baiknya nikmat dan tempat kembali di akhirat kelak, yaitu surga Allah azza wajalla. Dan tidak ada cara lain, tidak ada cara hidup yang lebih baik yang dapat mengantarkan kita kepada hal tersebut kecuali
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita setelah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba Allah ini, untuk langsung memiliki tekad, memiliki semangat untuk segera memilikinya dan mempraktekannya. Karena ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, bukanlah sesuatu yang hanya disimpan dalam hati. Namun, ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ilmu adalah sesuatu yang diamalkan. Maka marilah kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang sesungguhnya dengan kita memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya. Marilah kita bersama-sama menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, bukan hanya menghiasi diri kita dengan kemewahan dunia, kekayaan penampilan kita, namun sesungguhnya kekayaan diri seorang muslim ada pada akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, marilah kita bersama-sama mengharap dan berusaha untuk mendapatkan cinta Allah, sehingga dengan itu kita dapat memasuki surga Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan bersama orang-orang yang solih, dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Segala kebenaran dan kebaikan yang disampaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla, dan segala kesalahan dan kekurangan berasal dari diri saya pribadi. Mari kita cukupkan sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muttafaq.

diturunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikir.

pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, sekiranya untuk menepi sejenak karena adzan maghrib juga telah dikumandangkan, sehingga meluangkan waktu untuk bisa menjalankan ibadah sholat maghrib di waktu-waktu ini. Kami masih akan temani Anda dengan serangkaian program acara menarik di edisi hari ini, pendengar, Sabtu 13 Juni 2026, dengan selipan informasi dan juga sajian musik terbaik, sajian musik pilihan yang sudah kami siapkan tentunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi
5: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

pendengar, di tengah kemudian akses komunikasi saat ini, fenomena keinginan untuk selalu didengar tanpa dibarengi oleh kemauan untuk mendengarkan jadi masalah sosial yang kian nyata. Nah, hal ini mengemuka dalam sebuah diskusi interaktif dalam program acara di RRI Jember, pendengar, yang menghadirkan perwakilan dari Forum Anak Jember, Nimade Devina Prameswari dan Aulia Rizki Ari Syafa Salsabila pada Sabtu 6 Juni 2026 yang lalu, pendengar, di mana diskusi tersebut menyoroti bagaimana banyak orang terjebak dalam komunikasi satu arah. Meskipun ruang untuk menyampaikan pendapat kini sangat-sangat luas, kemampuan untuk jadi pendengar yang baik justru semakin langka. Nah, salah satu narasumber mengungkapkan bahwa komunikasi yang tidak seimbang ini seringkali menjadi pemicu utama munculnya konflik dan kesalahpahaman. Jadi banyak orang merasa telah mendengarkan padahal hanya secara fisik hadir, sementara pikirannya teralihkan ke hal lain seperti ponsel misalkan, atau sibuk menyusun jawaban di kepala. Kebiasaan buruk lainnya yang seringkali terjadi adalah menyela pembicaraan dan terburu-buru memberikan penilaian sebelum memahami konteks masalah yang disampaikan oleh lawan bicara. Dan menurut Sekretaris Forum Anak Jember, Devina, mendengarkan dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Terkadang kita mendengar tapi tetap memegang prinsip sendiri dan tidak berusaha mengidentifikasi apa yang sebenarnya dialami oleh lawan bicara. Nah, untuk tips menjadi pendengar yang baik, pendengar, mungkin ini bisa jadi sebuah panduan sederhana di mana langkah yang bisa kita ambil yaitu diam sejenak. Berikan jeda sekitar 5 detik sebelum membahas untuk memastikan lawan bicara telah selesai menyampaikan poinnya. Kemudian kita harus punya rasa empati, memahami perasaan lawan bicara tanpa menghakimi, dan bertanya sebelum berasumsi. Jangan langsung menyimpulkan, tanyakan maksud atau kebutuhan mereka. Apakah mereka sekedar ingin didengarkan atau membutuhkan solusi? Dan tunjukkan perhatian kita. Gunakan kontak mata dan gestur yang mendukung agar lawan bicara merasa dihargai. Karena ini penting sekali bagi kesehatan mental, pendengar ya. Dengan di era media sosial yang penuh dengan keriuhan opini, Forum Anak Jember ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi yang baik ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi tentang siapa yang bersedia untuk saling memahami.

Sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam serangkaian program acara Terangkum dalam Jember sore ini. Masih bersama saya, Plia Perbasari, hingga pukul 7 waktu. Maksud kami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
3: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
2: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel? Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
3: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
2: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
3: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, di tengah meningkatnya biaya hidup dan berkembangnya teknologi digital, konsep side hustle atau pekerjaan sampingan ini rupanya semakin populer di berbagai negara. Tidak hanya jadi sumber pendapatan tambahan, side hustle juga dianggap sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan, kemudian membangun jaringan profesional, dan juga bahkan memulai bisnis yang lebih besar di masa depan. Dan perkembangan internet serta platform digital telah membuka banyak sekali peluang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan utama. Mulai dari jadi penulis lepas, desainer grafis, mungkin juga pengelola media sosial, hingga menjual produk secara online. Dan berbagai pilihan dapat disesuaikan dengan minat dan juga kemampuan yang masing-masing individu. Dan yang menjadi salah satu faktor mendorong tren ini adalah fleksibilitas, pendengar. Jadi banyak pekerjaan sampingan dapat dilakukan dari rumah dengan jadwal yang lebih bebas. Bahkan kondisi ini sangat menarik bagi generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan juga pengembangan diri. Selain itu juga, teknologi ini juga memungkinkan seseorang, pendengar, untuk menjangkau pasar global tanpa harus memiliki kantor fisik atau juga modal besar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Legenda Brasil, Pelé menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia pada usia 17 tahun. Rekor ini ia buat saat perempat final Piala Dunia 1958 melawan Wales. Gol tersebut menandai awal kejayaan Pelé di panggung dunia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah sepak bola.

di era ekonomi digital, pekerjaan berbasis konten ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak individu memperoleh penghasilan melalui pembuatan video, podcast, blog, atau juga konten media sosial, dan kreativitas serta kemampuan membangun audiens ini jadi aset penting dalam modal kerja semacam ini. Jadi tidak sedikit yang berhasil mengubah aktivitas sampingan tersebut jadi karir penuh waktu. Meski menawarkan banyak peluang, pendengar side hustle tetap memerlukan manajemen waktu yang baik. Jadi menjalankan pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan secara bersamaan memang dapat menimbulkan kelelahan apabila tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu penting sekali untuk menentukan prioritas, menetapkan target yang realistis, dan juga menjaga keseimbangan agar produktivitas tetap terjaga. Dan ke depan rupanya tren side hustle ini diperkirakan akan terus berkembang, pendengar ya, seiring meningkatnya kebutuhan akan sumber pendapatan yang lebih beragam.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

dengan dukungan teknologi dan juga akses informasi yang semakin luas, pekerjaan sampingan tidak lagi sekedar tren sementara aja ya, melainkan bagian dari strategi karir dan keuangan bagi banyak orang di era modern seperti sekarang ini. Bahkan pernah dikutip dari Forbes, pada 30 Mei 2026 lalu, semakin banyak pekerja memanfaatkan side hustle sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus peluang membangun karir yang lebih fleksibel di era digital. Selamat mencoba pendengar, tentunya bagi Anda yang mungkin punya banyak waktu luang atau ingin mendapatkan penghasilan yang penghasilan tambahan ya, selain dari pekerjaan yang sedang Anda tekuni saat ini bisa jadi ladang rezeki yang bisa Anda mulai saat ini pendengar. Baik, tentunya kami masih akan menghadirkan informasi-informasi lain. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Baik, pendengar, demikian untuk informasi pada sore hari ini. Sesaat lagi kami akan melanjutkan kembali untuk informasi dari berbagai wilayah di Indonesia terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekedar mereview dari apa yang sudah tersampaikan tadi ya, memang ada banyak cara untuk kita bisa menambah penghasilan, salah satunya dengan tren side hustle tadi, baik itu dari bisnis yang kita jalani, dengan kita mempopulerkannya kembali ya, dengan atau mungkin kita memperkenalkannya kepada banyak orang lewat bisnis online atau mungkin pekerjaan sampingan lainnya yang tentunya ini tidak mengganggu pekerjaan utama yang sedang Anda jalani. Semoga ini bisa jadi ide kreatif ya. Anda bisa memunculkan ide-ide kreatif lainnya, pendengar, untuk bisa memulai berbisnis, memulai diri untuk mungkin menambah kemampuan di pekerjaan yang lain seperti itu. Yang itu jelas-jelas bisa menambah nominal atau membantu Anda dalam menambah penghasilan dan membantu tentunya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan sesaat lagi Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya masih punya beberapa lagu pendengar sebagai penutup ya. Semoga malam minggu Anda menjadi malam minggu yang paling membahagiakan. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Jember, karena kami masih akan kembali menghadirkan serangkaian program acara menarik tentunya.

0: tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan

0: panggilan kedua kepada Harry untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Harry, istri dari Harry, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Harry Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
5: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya, Pak Tomsi ya. 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan.

0: Dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
9: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar Rp3.233.564.877.718. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
8: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
13: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sartiwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
14: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
13: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu.

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap. Para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.

0: menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, sore hari ini saatnya kami menyiarkan mimbar Kristen dengan tema Hidup Bijaksana Menjelang Akhir Zaman yang akan disampaikan oleh Pendeta Zakaria M. Tino dari GPDI Shekinah. Selamat mendengarkan.

Pemirsa Pro 1 RRI Jember yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Zakaria M. Tino dalam siaran Mimbar Kristen Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya ajak pemirsa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami siapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pemirsa RRI Jember yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini izinkan saya untuk memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu hidup bijaksana menjelang akhir zaman. Perlu kita ketahui pemirsa Pro 1 RRI Jember yang diberkati Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Terjadi bencana alam di mana-mana, konflik yang berkepanjangan, krisis moral dan perubahan yang begitu cepat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di setiap kehidupan manusia. Apakah ini merupakan tanda dari akhir zaman? Karena itu firman Tuhan hari ini dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat ini bukan nakut-nakutin kita, Bapak Ibu pemirsa. Bukan sebagai sesuatu yang membuat saudara sehingga saudara takut dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Tetapi ayat ini membangunkan kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain menyadarkan saudara dan saya agar mempergunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Nah, kalau kita belajar tentang 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh ini, kita ingat bahwa pada saat suratan 1 Petrus ini ditulis, orang-orang yang ada pada zaman itu sedang mengalami sebuah penderitaan dan tekanan karena iman mereka kepada Tuhan. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan bahwa dunia ini tidak kenal waktu Tuhan, atau dunia ini tidak lagi mereka mengenal waktu Tuhan, di mana waktu Tuhan sudah semakin dekat. Orang percaya harus hidup berbeda dari dunia. Karena itu kalau kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Yang pertama, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ini merupakan penggenapan rencana Allah. Jadi ketika ada kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti ini merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana penggenapan rencana Allah, akhir dari sistem dunia yang berdosa. Karena itu marilah kita hidup di dunia ini dengan mempertanggungjawabkan hidup yang benar. Karena keadaan dunia, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Jangan kita hidup semaunya kita, jangan kita hidup seenaknya kita, tetapi mari kita menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Seperti dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, bicara tentang karena itu kuasailah dirimu. Kata kuasailah diri berarti kita hidup dengan disiplin, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi orang Kristen harus memiliki pengendalian diri, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam emosi atau keinginan duniawi. Jadi kita harus menguasai diri. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh amarah,
dan kita harus mengendalikan perkataan kita. Perkataan kita haruslah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun orang lain, menolak godaan dosa. Karena itu, saudara dan saya harus melatih diri agar kita hidup dalam kekudusan. Jangan hidup mengikuti perasaan yang gampang berubah, tetapi kita harus hidup dalam kehendak Allah, menguasai diri sehingga kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kata atau kalimat dan jadilah tenang. Jadi tenang ini berbicara tentang memiliki pikiran yang jernih dan stabil. Tidak panik menghadapi keadaan dunia. Tidak mudah terpengaruh oleh ketakutan. Karena itu orang percaya harus tetap tenang dalam badai hidup. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Dan yang keempat, supaya kita dapat berdoa. Ini adalah tujuan utama. Hidup yang benar membawa kita pada kehidupan doa yang kuat. Doa adalah senjata rohani untuk kita dapat menghadapi keadaan zaman, dan kita dapat dikatakan adalah orang yang bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada. Maka doa itu adalah senjata rohani saudara dan saya. Doa merupakan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tanpa doa, hidup rohani menjadi lemah. Kita mudah jatuh dalam dosa karena kita tidak terhubung dengan Tuhan. Karena itu dengan doa kita kuat menghadapi pencobaan. Dengan doa kita peka terhadap kehendak Tuhan. Karena itu inti pesan firman Tuhan hari ini. Karena akhir zaman sudah dekat, maka orang percaya harus hidup dengan kesadaran akan kekekalan, menguasai diri dalam kekudusan, tetap tenang dalam segala situasi, membangun kehidupan doa yang kuat. Karena itu, mari kita mau belajar untuk lebih fokus, lebih serius, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada akhirnya, kita akan menikmati, menjaga hidup, dan menanti kedatangan Tuhan dengan baik. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan datang kali yang kedua, Dia membawa kita ke tempat di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Karena itu, pesan firman Tuhan hari ini, mari kita mau hidup bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang akan datang, bukanlah hari-hari yang tambah membaik, tapi adalah hari-hari yang menuntut kita supaya kita menjadi bijaksana, tetap tenang, tetap kuasai diri, dan tetaplah hidup dalam hubungan yang benar, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intensif dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan tetap mampu kuat dalam menghadapi situasi dan keadaan di akhir zaman ini. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, pemirsa RRI Pro 1 Jember diberkati oleh Tuhan. Kita siap sedia, kita harus punya persiapan yang matang, yaitu kita menguasai diri, menjadi tenang, dan untuk menjadi tenang, maka kita harus terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami, bagi pemirsa Pro 1 RRI Jember yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang bijak dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan zaman yang berubah, keadaan zaman yang bukanlah sesuatu yang gampang kami lewati. Karena ini merupakan hari-hari terakhir menjelang kedatangan kali yang kedua pribadimu Kristus Yesus. Karena itu jadikan kami orang-orang yang bijak sehingga kami dapat mempergunakan waktu-waktu kami dengan baik. Ketika kami bekerja dengan baik. Ketika kami mencari Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan, kami mempergunakan waktu itu dengan baik. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, selagi kami kuat, selagi kami bisa, kami mau melakukan yang terbaik. Karena mengingat bahwa kedatangan
mukali yang kedua sudah semakin dekat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mengucap syukur, berterima kasih dan doa hamba-Mu bagi pemirsa. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, mereka mempermuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, mengucap syukur, menyambut firman Tuhan ini, menyimpannya di dalam hati kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember akan menemani Anda selepas rekan Aprilia Purbosari bersama tim sore Pro 1 RRI Jember temani sejak sore hari tadi. Malam ini pendengar Sabtu malam Minggu 13 Juni 2026 saya punya tugas untuk temani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam acara diantaranya kita akan awali dengan menyimak persembahan mini drama kemudian kami rangkai dengan sajian wayang kulit malam ini pendengar sebelum nanti kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan pelaksanaan Piala Dunia tahun ini. Sebelum ke acara berikutnya, pendengar, satu catatan kecil kami coba bukakan untuk Anda, catatan sejarah dunia pada 13 Juni karena ada beberapa peristiwa penting dari tahun-tahun yang berbeda. Misalnya di tahun 1956, ini Mesir mengambil alih kendali penuh atas terusan Suez dari pasukan Britania, sebuah langkah penting menuju kedaulatan penuh negara itu. Ada satu lagi yang menarik, di tahun 1983, tanggal 13 Juni, sejarah dunia mencatat wahana antariksa Pioneer 10 milik NASA, ini menjadi objek buatan manusia pertama yang melintasi orbit Neptunus, menjadikannya benda buatan manusia pertama yang meninggalkan wilayah planet-planet utama tata surya kita. Itu beberapa catatan sejarah. Apakah kita juga akan mencatat sejarah hari ini? Pertanyaan kecil tapi besar. Kalau Anda kesulitan mencarinya, wah ini berarti perlu refleksi lagi. Oke pendengar, malam ini segera kami ajak Anda menikmati persembahan mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Banten, sebuah mini drama berjudul Selaras Rasa.
1: Di sebuah kota kecil, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Selaras Rasa. Warung ini dikelola oleh pasangan suami istri, Bima dan Sari. Mereka tinggal di sana bersama anak remaja mereka, Adit. Siang itu, warung tampak lebih sepi dari biasanya.
2: Sar, ini sudah minggu kedua warung sepi. Beberapa meja kosong terus. Pendapatan juga turun hampir separuh. Aku mulai bingung nutup biaya belanja.
3: Zaman sudah berubah, Mas. Orang-orang sekarang lebih suka pesan online. Mereka lihat foto makanan, baca ulasan, baru beli.
2: Iya. Tapi itu semua butuh modal, Sar. Kamera, pencahayaan, iklan. Aku takut kita nggak sanggup.
3: Yang penting kita tetap jujur sama rasa, Mas. Mungkin jalannya lewat cara lain.
1: Tanpa mereka sadari, dari balik dinding, Adit mendengarkan semuanya. Ia menatap layar ponselnya, layar yang masih menyala dengan tampilan short video dari media sosial.
4: Selama ini, aku cuma main HP aja. Sementara, beban bapak dan ibu semakin bertambah. Kayaknya, aku bukan anak yang berguna.
1: Drama radio Selaras Rasa, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, diperankan oleh Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak Bima, Lela Rahma sebagai Ibu Sari, Bahtiar Rahadi sebagai Adit, Dinda Deva sebagai Burina, narator Triksi Sondang.
4: Pak, Bu, aku boleh bantu sesuatu enggak?
3: Loh, Nak, Tentu boleh. Ada apa, sayang?
4: Aku dengar warung kita semakin sepi. Aku bisa bantu kok, Bu, untuk foto makanan dan upload ke media sosial. Aku juga bisa bantu bikin warung kita muncul di aplikasi. Itupun kalau Bapak sama Ibu mau.
2: Kamu serius, Dit? Kamu sanggup?
4: Aku bisa belajar kok, Pak, Bu. Tapi aku butuh waktu. Gak cepet.
3: Nak, Ibu bangga kamu mau mencoba. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting kita mulai aja dulu.
1: Dengan penuh semangat, Adi terus belajar dari waktu ke waktu. Ia memotret berbagai menu, membuat akun media sosial, lalu mengunggah foto dan video secara konsisten. Hari-harinya diisi dengan mengurus berkas pendaftaran warung ke aplikasi ojek online,

0: akhirnya di suatu sore.
1: Pak, Bu, ada satu pesanan online yang masuk di aplikasi.
2: Wah, lihat-lihat. Alhamdulillah.
1: Satu porsi dulu gak apa-apa kan, Bu? Sambil berproses.
0: Tak lama muncul komentar baru di media sosial. Warung Selaras Rasa buka di mana ya? Pengen coba ayam serundengnya. Perlahan tapi pasti kabar itu menyebar.
2: Wah, sekarang warung ini sering lewat di timeline saya. Fotonya cantik-cantik loh.
3: Iya, Bu, semua berkat Adit.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya cuma mau warung ini lebih dikenal.
2: Anak muda memang begitu seharusnya. Teknologi dipakai buat bantu keluarga.
4: Sari, Adit, lihat. Meja yang kemarin kosong, kini mulai terisi kembali.
3: Iya, Mas. Ternyata kita perlu cara baru untuk menjemput rejeki.
1: Pak, Bu, makasih ya. Kalian sudah percaya sama aku.
0: Dengar, UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Dengan pemanfaatan teknologi, pengelolaan yang baik, dan kemauan untuk berubah, usaha kecil bisa tetap bertahan dan berkembang. Mari bersama membangun ekonomi inklusif dan kreatif untuk Indonesia yang lebih kuat. Demikian drama radio Selaras Rasa, karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Nasruddin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA.

0: gak pernah bohong.
1: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang sedang menikmati malam minggu. Semoga malam minggu Anda menyenangkan, itu harapan semua orang ya. Di hari-hari ini, beberapa hari ini ada gemuruh yang luar biasa, terutama bagi para pecinta bola, karena Piala Dunia 2026 sudah dimulai. Jadi perhatian banyak pecinta bola fokus di ini, para pecinta sepak bola dunia khususnya. Turnamen akbar yang digelar dengan format baru, lebih besar, melibatkan lebih banyak negara, karena diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Sebagai catatan pendengar, kabar dari Amerika Serikat, jadi malam ini salah satu laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Swiss melawan Qatar. Ini akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California. Swiss melaju ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B kualifikasi UEFA dengan rekor yang tidak terkalahkan. Jadi 4 kemenangan, 2 hasil seri. Sementara itu kalau catatan Qatar sebagai juara Asia, dia kembali tampil di pentas dunia 4 tahun setelah tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 yang berakhir pahit dengan kekalahan di 3 laga grup. Itu catatannya. Nanti akan berlangsung dipimpin oleh wasit Said Martinez. Kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat berarti sama seperti kemarin, jadi kisaran pukul 2 waktu Indonesia barat dini hari nanti mendengar. Anda bisa juga menyimaknya di RRI. RRI Jember juga ikut Pro 1 ya. Itu catatan tentang Piala Dunia. Nanti kami akan siarkan juga untuk Anda. Kemudian karena ini malam minggu seperti biasa untuk Anda pecinta wayang kulit, kita bergeser ke khasanah budaya kita sendiri, wayang kulit. Sebuah seni pertunjukan yang telah berusia ratusan tahun, bukan sekedar hiburan loh. Ini melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Jawa khususnya, tentang baik dan buruk, tentang dharma, tentang perjalanan manusia mencari jati diri. Kemudian tentu ada dalang dengan kelir dan gamelan, jelas mampu menghidupkan tokoh-tokoh pewayangan yang syarat pesan moral. Sebuah warisan yang patut kita lestarikan di tengah gemuruh zaman digital.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dengan bangga kami ajak Anda untuk menyimak persembahan kami. Wayang kulit malam ini kami pilihkan dalang Ki Anom Suroto dengan satu cerita Suyudono Leno.

suharto topitono. Hanenggipun dito meniko engkang minongko purwakaning gondo. Linip tora kiting dosa hambu kolhuring budaya merih. Pramaning tias engkang samyo hamirso. Panasane sambung tepaning tegal guru. Katingala gelar gumelar wiara persasa tanpa wangenan. Sambung winates pantoking paningal pinagaran gunung-gunung kinikis cokrowolo. Katingal ngalang wut kang tanpa bagut. Ing brangkilan wonten wangunan hanggenggeng pepanjengan binanjar-banjar peni. Lamun tiningalan saking akoso lapet saking kaing moto dinelar kebiar-kebiar pindo jamrugung ing mongso labuh. Dene kang acakrik joglo Gawira sarwa sembodo menika ingkang snebat ing pasanggrahan bulu pitu. Inggih ing pasanggrahan mriku palenggahaning Nalindrung Stina Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, Sri Ngendari Suta Destarastra Siwi. Prabu Kurupati Kurawendra ya Sang Tri Pamangsah. Ingkang nalika samono nembe ngayahi Barata Yuda Jaya Binangun. Dasar Nalindra sugih bondo sugih bandu. Mila tatan keworan yasa pakuwon ingkang sarwa sentosa. Pewangunaning pasanggrahan katingal payon sirep sesirapan. Sinangga saka guru reksa balean kaukir lunglungan pinulas gading. Sundo andur kali hasem sarandune wali gugun kinancing kekayon janglet lan wali lar. Akek swasa mirah jerambah serasah hawarni pupus linis rekta cinawi dento ginubah sekar cepoko palundake sila paragosa sinela manik sarojo pinalipit kencana mulya katon hangaglah ing palataran nenggih Kyai Mendung mriyem pusaka ngastina. Cinajaran numbul-numbul petak kinambar condroso. Siang ratri jroning pesanggrahan kinemulan kukusing gegolo lawan sendowo. Sengak punang gondohan nampak dede. Naliko samono Barata Yuda Jaya Binangun sampun tumapak sawetawis hari. Yakti sampun kathah para prawira sedaya ingkang gugur wonten madyaning ranang kono diadhep banten ing adilaga. Barisan ngastina katingal kandelong polataning para wadya sangsaya cawong. Labes samya kekes miris marang kirihaning para satriya Pandhawa. Katingahan ngelam-lami seni-sening tegal kuru katitik wonten sawening prajurit ingkang alentris windi kekayon wonten malih ingkang sedukul ngekep dengkul wadono katingal tumungkul wonten ugi ingkang asel kekaman ketingalong kangung kanging balumbang tinuwak pedang sesonggowan. Lalu mangke sang noto ngastina Prabu Duryudana katingal lenggah wonten madyaning pesanggrahan. Hanjegrek panyayah tugu sinekarta tatan mopah tatan musik. Madyan Trinengga Busana Sarawendah sinasatya rinuk migading. Marandine surem soroting wadana panyayah basanta kataweng hima. Ma
nalika samono sinentra ingkang kepareng kaparek ing ayun nenggih menika ta Sang Narindra Werja. Maras pos saking Sang Nata Prabu Duryudana nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Salyapati. Ya Sang Prabu Narasoma, ya Sang Prabu Somadenta. Ingkang katingal tu wajah angadepi dateng Sang Nata Prabu Duryudana. Sawetawis dereng kundur mring prasanggrahaning pengajap Muhun Arsa. Anglipur marang panggalih ing Sang Nata Prabu Duryudana. Semambung pungkur nenggih menika to warnane. Pandhita ingkang sampun pikun peparap Resi Karpa, ya Sang Resi Karpa. Siang lawan ratri datan kendhat nggih nyetan sahamuji dikir minto aksamaning jawata. Tansah memuji Sang Nata Prabu Duryudana enggal pinaring ana enget. Lamun to dadi pengayomaning sedaya para prajurit. Wondene kating arep pepeh-pepeh panyayah sedah metarangan nggih menika to warang kaning praja. Perkilana Pati Harya Sengkuni ya Pati Harya Sumantri Kantapati. Radyan Suwala Putra. Datan kantun nggih Raden Kartomarma Tuwin Bambang Suwatama. Ingkang katingal sedeku hamari kelukaya kenjamu pertolomukani sedaya mung cemadang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana ya semanten sawetawis Sang Nata Prabu Duryudana dereng kastu paring pangandika hamung sekedap-sekedap tebah-tebah jaja tampil-tampil wentis lapet saking jebeging penggalih teko mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

schönen Bett, im Bett, doch sein Rock mal nicht.

0: Yo jagat, yo dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten keparengipun Bapa. Nyuwun wekdal saking sawetawis. Ing pengajap nampung pengin badhe mangsuli dateng wicantenipun tiyang kang murang tata kula nggih Anak Prabu. Eh, suwata mongkang kaya kowe. Kowe ku anak pandhita ingkang linuwih. Sopo kang warati marang kundanging wong tuamu sang Bangkalan Durna. Ananging anak mengestino kini. Kowe kuwi mau ngempek-empek marang anak mantu. Ya anak Prabu Duryudana. Anggep mau apa kowe cuman toko tanpa tinimbalan ngabihan toron ngosaring anak Prabu Duryudana. Tapi lo kowe manungso kang murang marang kasusilan. Manungso kang orang ngerti marang pranatan. Suwatomo, kowe kudu eling kowe apa darajatmu? Sawenang mung sak tetuwanggaling tuwa buru parandene kowe cuman toko sugel kang dadi tembungmu. Apa kira-kira Suwatomo wis mundhak pangkatmu luhur darajatmu? Kowe kudu ngerteni Suwatomo. Tumrap pangrasamu aku anak Prabu Duryudana lawan sawarga anak Prabu Dipati Karna iku tumrap ing kowe tak anggap apamu akalmu kepiye dene kowe langap-langap kang waton ngucap wadul marang anak Prabu Duryudana yen aku ngarah marang pati ning anakku mantu Prabu Basukarna Suwatomo. Nadian kowe lamak menungso nanging jebul budimu, jiwamu ngungkuli marang kewan. Nadian kowe arep adol gawe golek katarimaning pakaryanmu nanging mbok aja banget-banget anggenmu nglangkai marang bangke ning para kadang-kadangmu. Mbok ora dok nganggo petung secithik Suwatomo. Aja mung mamak mripatmu. Kedugo ngungasake budhumu ingkang kesurung marang watak drengki srai kang sumandang marang sira Suwatomo. Eh, Prabu Salya. Pangucapmu aja ngendelake dupe harap tetuwaning para nalindra. Nadyan aku wong cilik ing atas sing bener lawan luput aku kok bisa mbedakake. Aturku marang sinuwun ora mamak kaya kandhamu iku Prabu Salya. Ya sabab saka jibri aku marang tingkah lan lakumu. Sehingga ngandut piolo kepaksa aku kudu ngulatake marang gilibet makartimu. Kue jendadak nganggo mukir Prabu Salya. Nalika kakang Prabu Karna nglepasake jemparing yen ora kok jaili srana kowe ngetap apa sing kendali sana kok mesti pagas pedot gulune. Oh Salya, Salya, yen to pancen kue wong kang kendel, wong kang ngerti marang kautaman, ketokno kekendelanmu. Aja ndadak nganggo ambido ngapirowan. Oh Prabu Salya, oh Prabu Salya. Alung dadi mungsuh karo anggonku ngrampungi marang sira Prabu Salya.
1: Pakurta lere jinotap dosa panimawi ngawanges metu maton ning ati. Netronde angon darandir.
0: Katalika kaya mangkono. Napa mandraka Prabu Salya dupi miyarsa marang ucaping Bambang Suwatomo. Pedatan kiat ngampah malam dudukan liro sigro sang Prabu Salya mentang langkap kang bus sinandangan jemparing katinga sampun mandeng jagaling Bambang Suwatomo datan kantun mulat sang Suwatomo gyo angem bali datang dudukaning Prabu Salya katitik Suwatomo katinga sampun sebrak angunus pedang linigan nanging dereng ngantos sami namakan gaman liro mulat Prabu Duryudana tuin pati sepuni gugup gyo. Anglui datengkan Samyo Anton Yudho.

Swaramu, swatamu kang kaya kuwi. Wis sawetara nggonmu kekucah bandaning para Duryudana. Mulyaning uripmu, slameting uripmu ana sahandhap pengayomaning sun nanging pagine. Kuwi banjur saya suwe saya kesesakan niket. Katitik wanoh-wani nyamah marang moro tuaku. Anggap wopo kwe cuma lonong wani matur kang anyenggring panggaling wong tuaku. Swatamu moro petungan kang kanti genep opo kira-kira tak botake dapur muti nimbang moro tuaku. Kowe tau ngaturake ping sungsun wujud opo marang Prabu Duryudana. Kowe tau ngrampungi gawe opo tumrap Suwitamono Praja Ngastina. Jebul saya suwi saya nyepet mripat njembek jerambah mapan mono kene. Wiwit dina iki aku ora sudi kanggonan Swatamu minggat.

0: Io cakar, io tivo patrol. Orang nyolo, orang lagi gua jebul gune suwito begawan ngerepoh ngeboti suwoto moti dibang Prabu Duryudana. Iya, tinimbang kedawirang luwung minggato babar pisan aja dadak kumpul ning pesanggeran Bulu Pitu Wirsikrepa. Paman. Paman sengguni.
1: Kula nuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Kepriye paman? Saya suwi saya abet kang dadi penggalih ingsun. Banjur sapa kang diarep-arep nguwatake marang barisaning Bulu Pitu? Anane mung kari jeneng ingsun Paman Patih lawan Sikarto Marmo. Paman Patih aja wedi kangelan. Moro golek osrayan nalindur ngendi ingkang keparing ingsun suraya. Nguwatake marang adeging jeneng ingsun ngrabasa marang barisaning mungsuh. Yen to pancen Paman Patih wis entuk srayan. Srayan mau bakal mundhut apa tumuli bakal ndak caosi bakune. Kepareng ingsun wis sudo dadi bantu ingsun nyirnakake marang para Pandhawa.
2: Katalika kaya mangkono raleh pangandikaning Prabu Duryudana ingkang temanduk dhateng Patih Harya Sangkuni. Dereng ngantos nambuti atur Patih Sangkuni ketungko gegering jawi prataning Narendra wingking saking nagari Gendara.

kawula lho nun. Nuna met pasang Kalimantan bis napa nyela dune kalapateng tulasari. Sinuwun. Kula ingkang cuman poko ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun.

0: yen papancen mengkono. Paman Hari moro ayuh daya-daya enggal sumusul marang pesanggrahaning Kanjeng Rama Prabu. Mengko jenenge ingsun kang bakal hangra rapu kepareng utawa kasduweng penggalih pinangka dadi senopati ning Gulawidu. Suwawi kula dherekaken sinuwun karo tomarmu kawula nuwun wonten dhawuh. Jadi dina iki ora ndak keparengake nderek pun kakang lan ora ndak keparengake melu ngrupyuk barisaning paman Anggo Jaksa paman Soropasanta. Kepareng paduka dina iki tumuli siadi baliya marang kedhaton Ngastina. Reksanen Yayi Ratu Banowati aja nganti ana kang wanuh wani cilik nyedhak gedene. Njengkarake lawan Mbak Ayumu. Gureh tentreming kedhaton slamet lan cintrakaning Mbak Ayumu ndak pasrahke di Paskarta marmo. Awit sumurupa Banowati pinangka simboling kemenangan. Yen to nganti Banowati cilik loro, gedene nganti sirna padha karo wis rubuh negara Ngastina. Kawana nuwun pangestu Kawu Prabu.
1: Iya, duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Ya mung aku ngelingake swatama aja nganti ana lakon mak pager mangan tanduran dhewe. Kawana nuwun ningi.

0: Nok London Gusti Kula Raden Hangga Jaksa dalah Raden Surabasanta ingkang sampun miyos saking Pahmandul Widu nuwun pareng abdi paduka kula pun tumenggung mandana pati nyadong dawuh menggah kados pundi wigatos ing Pahman dawono nadyang pun nyadong dawuh Gusti kapareng ambah bari abdi paduka kula pun tumenggung Alder pasti.
1: Lagi nyadong dawuh Gusti. Kemarin ngombak bari dateng abdi paduka kula pun tumenggung tega pasti kula nelak. Kabeh para dyawa. Mandana pati, Andra pati, tega pati. Luan wonten dawuh.
0: Luan kula.
1: Luan wonten dawuh.
0: Katrima gening semana kersaning anak Prabu Duryudana. Katitik tinampa anggone ingsun usul kepengin bakal sabiyantu marang anak Prabu Ningkes marang Pandhu. Dina iki suwung durung ana Senopati. Ingkang mengkono. Tinimbang kesuwen kinira lamun ta anak Prabu wedi marang kuwataning Pandhawa. Jeneng ingsun kang bakal minangkani ngisen ing Tegal Kuru ngirnake marang para Pandhawa.
1: Iya kabeh bocah prajurit. Dina iki kasembadan pangajap punggon bakal ning Semarang Pandho amarga bakal tak tindih dewi barisan saka ing Ploso Jenar.
0: Tetepe dina iki aku lawan Kakang Mas Angga Jaksa. Ingkang kepengin daya-daya bakal ngaturake kunarepaning Pandhawa kunjuk ngersaling anak Prabu Duryudana.
1: Welah.
0: Syukur mangayi bagi sekedhi jemurung mai panjenengan sampun wonten kemaringipun Gusti kula ing mulut itu. Ingkang mangkono kabeh bocah prajurit. Aja nganti padha mendo gawe. Nggonmu bakal ndak kanthi nyang paperangan pamerno kadigdayanmu. Ungasno kang dadi kaprawiranmu. Goleko pengalembono, goleko surak, goleko keplok. Karepen padha gumun para wadya kang padha nyemurupi marang kridhamu. Ketokno kang dadi keterampilanmu. Wetokno sekatang aji-aji kang padha tok gawa. Wasi yen tok nganti kowe padha ngucireng pupuh. Kuci wong nggon metu mandang dudu sapa-sapa ingkang bakal paring pidana marang sira. Hangga Jaksa dhewe kang bakal midana marang prajuritku.
1: Ngestuaken dawuh.
0: Kepareng Gusti kula pasrah kewala sinten ingkang prayogi dipun pejahi. Kula pikantuk bagian sinten. Mandana pati kuwi tak bagi Warkudara sak babak kalian kula. Sepinten kekiyatane Warkudara. Mboten ngantos ngentosi suruping Hyangareka. Kula sambi sila tumpang sampun remuk dados rempon kuwananipun Warkudara. Bagian kula sinten. Kuwi tak bagi Janaka. Matur nuwun. Kula pasti ngetingalaken panjeng paring kula. Mari kawan prigel kalian Janaka luwung kula masrahaken ketok menggungan.
1: Agen kula sinten Gusti?
0: Kowe tak sekarep. Kowe njaluk bagian sapa masa bodho? Kula mireng kalokanipun bilih Upalawiya menika wonten prajurit Wanodya. Sopo?
1: Woro Sri Kandi.
0: Kula terima kalih si Sri mawon. Sri Kandi.
1: Lagi Sri Kandi.
0: Pun niku gebak nek kalih kula. Pun sanese kajenge diayahi lari-lari. Kula ngayahi setunggal menawi si Sri Kandi. Nika rumiyin jaripun sak enggen kalih kula. Lho. Wis ana sampun ning dadi mungsuh sakniki. Piyambake tumut Pandhawa kula nderek paduka. Welah talah. Ora nyono menawa kowe wis tepung karo Sri Kandi.
1: Iye sampun mila.
0: Ing jalipun pacangan kula kok rumiyin menika. Kedisian kalian Janaka mboten trimah manah kula.
1: Bareng aku wis entek apa-apa aku terus melu wong liya. Melu wong liya. Yeah. Wis mangsa bodho wae sapa kamu. Yeah, aku ora bakal nyuwani. Yen wis miranti kabeh, bocah menggung. Wah, marang metu njaba. Undang napa raja saka ing kraton. Kuasa senar. Saliyane ora kena momor dadi siji kabeh kudu maligi saka ing kuasa senar. Aja nganti prajuritku kecampuran prajurit liya. Dadi yen menang ya ketok, yen kalah ya ketok. Wis awake dhewe. Natapa tengara bendhe kaping 3 pisan dandan bingung lumpuk ping 3 padha. Oh, ngono niki.

0: kapan matur datang Gusti kula. Swaci padha mboten ngluciwan sampun samapta ing kanthi sawetara ing dhiri prawadya para saking kuasa jenar.
1: Ya ya syukur mangayu bagi Yesus Kristus jembur.
0: Ayo kabeh para cengkak kabudha lagi daya dia praten tegal kuru. Yai, ayo kabudha lagi. Suami kula dherekaken Kakang Mas. Katali koko yang mangkono bidaling. Sang Hyang Jaksa Sora Basanta. Kadherekaken prawadya bala wiragane Pangyayah Singanebah.

ngelingi aku ki ora tau rabi gedene aku ora duwe anak ya mung kowe sing tak gadang-gadang nerusake sejarahku ngelingi kowe ki anake Kakang Penemban Pekawan Durna wiwit cilik kowe wis tau diopeni karo Mbak Ayuku Dewi Krepi. Mula ya mung ana kowe siwatama sing tak bang-bang nek kowe lunga aku melu lunga kowe mukti aku melu ngrasakake kowe ngrekoso aku ya kudu melu yang kuyo ngrekasane uripmu. Yen mangkono paman kudu lilo ninggalake ing bolo pitu. Lah kok ora lilo sing tak gondeli apa ta siwatama e? Aku kepaksa ora nekake karo kowe ya ngger marga biyen bapakmu wis tau kandha karo aku. Semongso-mongso wong tuamu kapundhut marang sing gawe urip, aku pinen momong ngalan kowe ngulatake marang kowe Siwatama. Lah saiki prasaja kowe arep nyang ndi, Nger? Dina iki aku bakal melehake marang Sun Prabu Duryudana. Seranane aku arep slanyang kedaton Ngastina. Kusuma Ratu Banowati bakal ndak colong saka ing jero kedaton. Lho. Moro petungan kanthi genep Siwatama. Apa wis tok nelar ing atase kowe kok arep nyidra marang Kanjeng Ratu Banowati? Awit aku krungu, lan aku ngerti. Menawa Sang Ratu Banowati iku pengawakan jayaning para Kurawa. Lamun to Kanjeng Ratu Banowati kena pinikut dening Pandhawa tegese sing menang kuwi Pandhawa Bratayuda iki. Nanging nadyan to wis rempuk-rempuk dadi rempen negara Ngastina sakwadya balane. Jarisih Kanjeng Ratu Banowati iku jaya tinemu dening Kurawa. Oh ngono. Iya. Mula wektu iki paman, aku dadi bakal sowan nang kedaton Ngastina bakal tak dherekake jengkar saka kedaton ing pengajap Sang Ratu aja nganti kelakon digawa dening Pandhawa pinikut dening Pandhawa. Nek wis kelakon tak boyong saka kedaton karepmu kepiye? Yen bareng bakal tak rabi babar pisan. Lho. Weh, laiki. Lah kok njur mengkono petrapmu Siwatama? Ngene paman. Ya ngatasé Sang Ratu ora kena kapikut wae nyudutake simbol jayaning Pandhawa. Apa meneh yen kelakon aku mundhut garwa? Apa ora bakal wibawa Siwatama? Weh, lah nek ngono wis iki wis di bibit-bibine sing ora becik nggon arep mboyongi mengko pamrih. Wis papan kuwi aja melu cawe-cawe. Iki tak rampungane dhewe. Yen kuwi jumbuh ya melu aku yen ora cocok kuwi aja ngetutki aku. Ya wis sing kepiye wae ora ngetang aku dadi gelepung tetep melu.

Jengkaring saking bulu pitu ingkang nemu raos keduwung Prabu Salya. Nalika semono dia kundur dateng madyaning pesanggrahan anganan-anan penggalih. Kalajengaken pun api mboten nggenya labuh dateng Prabu Duryudana. Ananging menawi hange muti dateng cumantakaning Suwatama yang tidak tergada pangajap malih harus orang sudah tembulu itu. Bila yang manggih Prabu Salya metang-metang telung yang penggalih apa bayo darunane dene Suwatama nyamah marang Prabu Salya dari ngantos paring pengendika kelawan yana patih tuhaya ta ingkang abiyantara tungka praptaning Prabu Duryudana repepeh repepeh pindha soto minggah krama ketingal dahat karuna nggih nyesuwan Prabu Kurumati.

0: kagiat manah kulo. Ketinggal anak Prabu Duryudana ingkang sumusul pun bapa manjing pesanggrahan Cemara Sewu. Anak Prabu, monggo lenggah ingkang prayogi nggih. Sampun ngantos lajeng anak Prabu. Muswa padha ngurngepi dhateng pangkonipun pun bapa. Nggih. Wonten menapa tumuli paring dalih ingkang tetelo anak Prabu Duryudana?
1: Nggih. Rama Prabu sembahan kula. Paduka Rama Prabu pupunden kula. Sangat-sangat panyuwun kula dhateng Paduka Rama. Sepinten lagi kelepatan kula, anggen kula mboten saged njagi dhateng kaluhuran Paduka. Katitik anggen Paduka kacamah dening pun Swatama. Duh Rama Prabu, mawantu-wantu kula nyuwun gunging pangaksami. Saha sampun kula andemi bilih kawontenan ingkang mekaten kula wau. Namung jalaran saking putra Paduka kula mboten saged ngreksa dhateng Paduka Rama Prabu. Wilah dalah. Nggih anak Prabu Duryudana. Paduka mboten lepat kok nggih. Paduka mboten dados jalaran. Cuman takanipun anak jaran ingkang cuman kok dateng kula kala wau nggih. Sampun limrah ing atasipun menika patutan saking satu lajeng gadah trekah ingkang mekaten menika. Sampun satripun tumrap Swatama gadah slaga kados mekaten. Malah menawi kula manah nggih. Ledhok ilining banyu lugunipun kula ingkang kepara getun kedhuwung. Punipun kula ingkang kepara getun kedhuwun. Kok ngantos kula kuma purun ngladosi dhateng tiyang sampun minger kiblatipun jalaran sampun koncatan tiyang sepuhipun. Ingkang menika nggih, kepara pun bapa kula nyuwun gunging pangapunten dhateng anak Prabu. Ingkang nyata-nyata pun bapa mboten saged ngreksa ingreh keluhuran Paduka nggih anak Prabu Duryudana. Nggih Rama Prabu, namung dawuh sami-sami. Saha sanget ing panyuwun kula dhateng Paduka Rama Prabu. Mugi wonten nasih kawelasanipun Paduka Kanjeng Rama. Kanthi Rama Prabu kepareng ngukup dhateng badan kula tuwin para kadang ingkang sampun kapesan jurit. Rama Prabu, Rama Prabu. Mugi Paduka danganing penggalih mirsani dhateng gumerahipun para prajurit ingkang tasih gesang ingkang katingal sampun samapta ing didamel parikedah badhe ngantep pupuh kalian barisan ing mengsah. Kula mireng piyambak patembayanipun para prajurit sami suka lila lebur luluh dados kuwanda saugerang sahipun para prajurit kala wau tinindian hing Paduka Kanjeng Rama Prabu. Mila sangat-sangat panyuwun kula dhateng Paduka Rama. Wonten kasduning penggalih Paduka Kanjeng Rama. Minangkani madhep Senopati mongko pepayunging para sedaya para prajurit ingkang taksih wonten Rama Prabu. Wilah dalah. Ya jagat ya dewa Bathara. Anak Prabu Duryudana, kula wonten dawuh. Sampun sakmestinipun menawi prajurit ingkang sumerting bebener menika lajeng sami tumindak parikedah labuh ing Ratu Gustinipun. Namung tumrapipun bapa kula jejering tiyang sepuh ingkang sampun pikun tur dhatur wilun. Lajengipun betahaken madhep Senopati menika menawi kula sagah ana harap mau mboten wikan dateng apa sing salira kula nggih anak Prabu. Duh Rama sesembahan kula Paduka pundhen kula Rama Prabu. Menawi Paduka mboten kepareng lajeng sinten malih ingkang kedugi kula tangisi. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni pepayung muhung Paduka Kanjeng Rama Prabu. Menawi Kanjeng Rama mboten kepareng ngayomi dateng kula. Kadhuwung katuweka kiwala badhadha kula menika Kanjeng Rama, pedah menapa keng putra kula gesang memanjang wirang dados siksaning kadang ingkang tamparo wang menika Kanjeng Rama Prabu.
0: Anak Prabu Kurupati, kula saged garba penggalih paduka nggih anak Prabu. Menawi mekaten anak Prabu tesih ngajeng-ajeng dhateng ing Karaharjan.
1: Nggih.
0: Kula mboten badhe nyilaki dhateng pamotahipun anak Prabu ingkang ngangkah dhateng ing Karaharjan. Mila kula inggih mboten badhe rikuh-rikuh ngambali rembak kula ingkang sampun kerep kula aturaken ngersanipun anak Prabu Duryudana.
1: Suwawi nggih.
0: Paduka kita anak Prabu Duryudana kula tumuli enggal kula gandeng kuncanipun anak Prabu kula panggihaken dhateng Purakacang Paduka Pandhawa supados Paduka Raharja tumuli sigek dhateng ing Baratayuda.
1: Monggo nggih
0: pinangka panebus tumbasaning Karaharjan muhung keparma anak Prabu maringaken wangsulipun Bumi Ngamarta dalah sepaling negari Ngastina ingkang pancen darbe ing Pandhawa. Wonten ingkang sepalih Lestantuna kagem Nyakrawati anak Prabu Duryudana.
1: Ewadene
0: menawi Pandhawa sampun pinaringan negari Ngamarta dalah sepaling Ngastina tasih kepareng badhe minta bagianipun anak Prabu Duryudana. Nembe pun bapa sagah badhe ngrampungi dhateng para Pandhawa.
1: Rama Prabu pangandikanipun paduka Rama lakar dhateng kaluhuran nanging perkawis menika pemanggih kula nama sampun kedalu warsa sabaripun menapa Rama Prabu sampun kathah bebanten-bebanten ingkang wonten ran langgono guru-guru kula sampun telas pepundhen kula inggih sampun telas kadang-kadang kula inggih sampun telas Rama kalebet cadang ingkang kula tresnani inggih menika Yayi Bure Srawatu Winuruk Marata. Langkung-langkung anak kula semana sampun pejah Kanjeng Rama Prabu.
2: Pan samar pamaring suksma. Sinukmaya winah.

La ing kono to wau. Wis lulus tindak ing Sang Natawarja Prabu Salya. Saos nyagahi dhateng panyuwuning Prabu Duryudana. Lumadhek Senopati. Ing Ciptarasa kundur dhateng nagari Mandaraka pamit lawan ingkang garwa Sang Ratu Setyawati. Suka hamarwata suta panggalih Prabu Duryudana. Labet ingkang rama sampun kepareng nyalirani madhek dados Senopati. Nalika mangke pati tuhyata ingkang nampi dawuh sigra humiring jengkaring Sang Katong enggal prating nagari Mandaraka. Perak ginawi adoh, adoh ginawi perak sinigek ingkang lumawat genti ingkang kacarita. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yuda. Ing sisih kanan ketingal pasanggeran randu batang. Umyung swaraning bagawat kita ingkang kinidungaken dateng para brahmana ingkang muji. Kunjuk dumateng kang karya jagat meminta mrih jayaning Pandhawa mila datan mokal. Siang ratri datan kendat ngintasang ubar marang menyang sita.

0: Lucuhari hanggoro kasih.
1: Mongso karo wuku lanjar. Tinengaran Suryo Sangkala. Astaning pandito manembah Gusti.
0: Dungkap gagat bangun injang. Katingal kartiku habiring tawang narawang harebut wijang.
1: Cekolin teng luku langen lawan gubuk penceng lanjar ngirim rinungrum si Joko Belek.
0: Banyak angerum surum dinding panjer esuk. Ngerkancang ing matiyo kantang lintang bimo sakti hanu waktu tu ing nogo.
1: Marto menter semilir weh perbawa hawa serp.
0: Hanga serpi sagung dumadi dadi hanggigah budaya tuwin rasa mulya.
1: Kekiter ning kekayon kaya kayung yun wijiling raditya.
0: Datan kaji jero caing peksi. Cucu iro cacari wis yen cetua pindah ngucap angacarani sireping wangarko.
1: Laing pun dito meniko ingkang dawek ni nenggora kita yang boso endahing swasono.
0: Halenggih gumelaring pasang gerahan. Randu Batang.
1: Nyata lampun pasang gerahan Randu Batang dumunung wonten ing laladan.
0: Pandowo Mandolo Yudo.
1: Tak pernah sisih kananing pesanggaraan Hupolowiyo.
0: Nadyan taksi wanci saput siti arepet-arepet sesalangan dereng pono parandune pasanggrahan ing Randu Batang inggih palenggahaning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tuwin Raden Arjuna sampun sami kating asamapta wiwit para tamtawa minggahing para prawira sampun siyaga rumanti jayaning laga. Saperangan gegladi olah bindi sawenih angunda gedha angun selang pedhang.
1: Ana kang asah bedhomo marangi curiga nyalini landean nyopak tameng kang sarta ngejum gumbala.
0: Pating kalebur ingkang abah bayi turangga pating kali teras olah ing gajah.
1: Kretom yang pedati wis nakitan pating karangket suaraning rodo.
0: Iridu mawur mawurahan pengarane ngajut gong dari gurneng gurnito. Bende maguru gong sopok sur tambur menyewang suling tetek adyo butuh lawar lawan penjeriting turung gue estim yang diwa jengkang samyo kegitir. Nalika samono suling pesanggeran sampun pepak porwadyo prayagung satrio pandu ingkang semenjo tebengan nggih sopoto ingkang kepareng adep. Katingan ngagelah berkakah arunggah-runggah. Birowo sembat ing warno nenggih menikoto warnani panenggak ing pandowo. Kekasih Raden Werkudara. Ingkang nalika semolotan kepareng manjing pesanggerahan itu ing ngerandu gumbolo. Neng kapila rumah kempal lawan ing ngorokon borwati labet ambung tansah hanya dong marang pangan dikaling sang pujangga ning Baroto Yudo. Datan gantun katingal mancorong cahyani nenggi sang senopati Paradian Tristo Jumeno. Datan pegat niwo langkap ngendong sembaring jawi amper blabar piswan ingkang swananggil amung tansah sumadhang marang pangandi kaling Narendra Dwarawati ingkang ing mangke Sang Nata Kresna lenggah mungguing hampar ukir sono keling wilete lunglungan gadung kegodongan pinulas gading linambaran babut sutra miyang bludur jingga sawetawis Sang Nata parang nabdo sigara ngulataken dateng sama paning para kadang tromang kena wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosing lisan.

Lah talah. Mesti kembali undang tengoro sokeng bulu bitu ketitik. Kemerah kekeng prajurit wah ngeremet kaya semut. Waduh, waduh. Ngerkancang ono ngayun berengosi tumpang song. Wah, tublas, tublas. Piyayene cilik ning kiyang berengosi ketel tutupi lambe. Wah, ngemu perbowo piyayi iki netrane kaya mripating singa mencorong. Ih, isana aku bakal takon jenengmu sapa, pangkatmu apa, mah ngundi, ngaku. Kumalan canggu bosmu keparat menungso manut aturan jane rupa gruwal-gruwal mlo kasar rembuke yen pasawang penganggone ya wong praja ning kok ora ngerti tatanan parat. Wah, ngumbar swara ana paprangan mbatakon tatanan. Nah, iku sapa jenengmu?

0: liyane abdimu ora sudi nyembah karo dapurmu. Sakaramu ngono karane. Ini ora disembah. Sing ono mburi sapa?
1: Tampo marang aku. Pangkat menggong. Tanpa beda kiroko. Menggong andher pasti aranku.
0: Wah, jenenge medeni wong kabeh. Kowe ngaku sapa aranmu? Satrio soko suwolo bumi ya soko inglesan puro Raden Setiaki.
1: Weh, iki sing jenenge Setiaki.
0: Wah, jeneng wis tau kurung ning piyanyi lagi iki aku weruh.
1: Wah, tuplas tuplas kiyeng awake. Wah, kalau menjing iki dawane.
0: Mula suarane gedhe. Sing ana mburi kok sebrebet duren kaya Setiaki sapa iki? Aku anak lanang Raden Songo-Songo.
1: Wah, lalayak praupane memper wong tuane. Waduh, tak sawang guru ilang kepuk lempuyange kok brengose padha wong tuane. Waduh, kepar ketol ndake anake. Duh, waduh. Kulino dilus nganggo lenga kemiri wangune. Wah, pawakane to blas simbar dodo. Waduh. Isih cilik iki kaya ngono.
0: Kowe wong mloso jenar tekono matiane tegal kuru apa karepmu?
1: Lekno mripatku bolongno kupingmu. Anggen kok kene iki nangka dadi senopati ning bolu pitu. Nadyan mesti ngomong kari sayup ing payung nadyan to perjit mung kari sangang lintir nanging kok kowe ora bakal kelakon mangkene gorong sedina. Lamun durung kelakon nglangkai bangke ning Mandanapati.
0: Pangucapmu kang mengkono mung kanggo ngancangake nggon marep niliki neraka jahanan.
1: Loh, piye?
0: Ora ketuku minggat aja kelakon. Kelakon ing kene marah dane kowe bakal sirna dening taning Setiaki.
1: Lho, parat. Kowe wani nyumbari aku. Iki ana negaraku kon wis diwenehi ban ireng. Ketitik lamun to aku wis kalau kau mecah marang apa wayo jauh sing lama mecah silah menungso mecah gelas kulino mecah tabuh kulino layan mongko wewae ho tak gibung orang diengkleh maguru biatangmu maju ke tandangan songo-songo rampung nyawamu keparat.

Beso amengeng paris prayet noyo saronto. Wong Borowati tinumpes panik walak Pandowo. Lancar. Tukar bini kadangku sekarang ini bodolin nono matian ini ngembalakan banding aru bocah cilik-cilik. Wah mabur koyo kinjeng paran bareng nyelot nyaut gulu sito pisah gulu ning kadangku mandono mati. Ora mati dia tak golek gebe lo konangan temenggung tegopati tak obra-abri barisan soko ing upo lo wiyo parah.

lumawan Sang Setopati Drista Jmena. Raden Sorobasanta mundur jangkah. Nata napas. Ing mangke dhewe wis tungtung Bayuwata te. Sigra mandhi gada mawa pengabaran dahana mangalat-alat. Gada kaundha nggiling mestaka. Perbalaning gada panas temah anandhi dhateng para prajurit alit-alit. Kabayan bentar mblasah pindha babatan kacing kiwa tengening Raden Sorobasanta. Ananging Sang Drista Jmena datan nulat nyawang dateng gadaning sang mungsuh. Ladak saronta yang mangke. Mentang langkap sinandhangan warastra dibya peparing saking kang hakarya jagat bareng lawan lairing Sang Senopati nalika nguni. Laraping jemparing meratas gada tumanduk jangga pedhot pecah kapisanan.

adikku di, adikku soro pasonto, kowe wis katriwan dan no palagan yai, enten no no ngarepe nglawang swarga aku bakal kulo pulih. Endi prajurit Pandhawa maju tandang ana hanggo jaksa dina iki.

babar negoro jembar ngelangut tanpa pagut nenggih menikoto warnane ingkang awasto nagari yang turi loyo lamun dalu koyo rahino labet kata yang sosotio ingkang minongkur renggan ketitik serasah lan batur panstaya wage wilis limes pit pegapit umulir kuwong-kuwong ngawang nyuwanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami pinutosa ponto-ponto pepandane sarwo sari petetane pinatut anut tepi manga petapit pinintos papan-papan papane taruk diri sinusun sepasang-pasang-pasang ingga pura pucak jumurut saceng diri gede ini saking mandur wangga kuwung kekuwung inawung wilis lir tijang musudomo renyap renyap katingal asri matian ing nagari turi loyo saksi daning prabu buga dento nenggih ing mangkisin dento ingkang keparang jumeneng noto nenggih menikoto warnane nalindra muda maksi sejoko sejulok prabu hajra dento gagah prakoso semadeng warna gudek wak simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo simbara jojo pengawaan tiru swargi keng romo turta sekti mundura guna prawiro jayeng palugon labet katilaran wasiat pusakanipun swargi keng romo nenggih godok yain wis nowo lenggah gedang kerang wonten madyan ing gampar rukmi kaparang adep lenggih menika to kang awasta Kiai Togog ya tejo mantri ing jawian dari melabar piswaning para raksasa sedaya samya cumadhang marang pangandikaning sang nata muda Prabu Hajra Dento nalika samono telenging penggalih sang noto muhung merihatosaken dateng sik dadipun ingkang rama kaya dereng wonten pitedah sapa to ingkang anyedaning ingkang rama nalika suwono hamarwata suka sang noto labet mampi sawanipun Togog ingkang sawetawis swita wonten ing nagari Turilaya nyata lamun kita jo mantri kaya wis ndungkap apa kang dadi kelagating penggalih sang nata muda Prabu Hajra Dento sinamuning samudana sesadane ngadhe manis sang nata anyelaken dateng piswaning kita jo mantri rasa kadhangu teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kaya sing lisan saking sang nata Prabu Hajra

Pendengar masih dalam gegap gempitanya Piala Dunia 2026. Dini hari nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menikmati pertandingan Qatar lawan Swiss. Dan untuk itu kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fick untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fick itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena

0: mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke 14, mulai menit 14 tadi mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi, walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini, menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan yeah. dengan kondisi seperti ini.
1: Sepak pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimaraes akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brasil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, sayang sekali, dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brasil kepada kiper mereka, Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brasil ini masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola, tidak terburu-buru. Pemain timnas Brasil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Lucas Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan, sayang sekali umpan Brasil dipotong. Dan saat ini Brahim Dias. Ya, ada satu pemain dari Maroko, gol! Ismail Saibari, pendengar. Umpan matang dari Brahim Dias yang membelah lautan dan berhasil dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brasil, Casemiro tadi dan juga Gabriel, berhasil.